0: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan. Ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
0: Ya, berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
2: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
3: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
4: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
3: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti, ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
4: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Anies juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
5: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mendapat mengalami gempa di NTT.
4: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
6: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
7: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan.

0: sejarah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
1: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada beberapa, ada satu lah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
0: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi, mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
2: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
0: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
3: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
0: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
5: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
6: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT dan

0: Saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
1: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di malam merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari NTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Paski Braka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Saya Yunari,
2: saya Nanda,
3: saya Robi,
4: dan saya Dewi Mohatang.

101 RRI Laut Semawe. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita sudah mendengarkan rangkaian berita dan informasi dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk sama-sama kita perbaharui informasi bersama rekan di Korwil 17 Aceh. Ya, rekan-rekan kami sudah bersiap dari Sabang, Singkil, Takengon, Melabuh, dan kami masih menunggu satu rekan lagi dari Banda Aceh. Nanti baru kita mulai kabar Aceh untuk edisi hari ini 18 Agustus 2026. Dan hari ini juga RRI Laut Semawe sedang menggelar kegiatan medical check up untuk seluruh karyawan-karyawati. Kami juga ingatkan Anda untuk mengikuti beragam kegiatan yang sudah kami persiapkan, di antaranya RRI Fest dan Bintang Radio. Terutama untuk Bintang Radio, pendaftaran sampai dengan 30 Agustus akhir bulan ini. Kemudian juga RRI Fest nanti akan kami pastikan kembali rangkaian acaranya adalah kami adakan jalan santai atau juga senam sehat di halaman kantor bupati yang lama ya. Sesaat lagi kami akan hadir kembali dan kami akan juga menghadirkan kabar Aceh dari masing-masing daerah sekorwil 17 Aceh. Tetaplah bersama kami.

saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Pro 1 RRI Loksumawe kembali, Anda bersama kami untuk edisi hari ini. Anda sudah sama-sama kita simak bersama ya untuk pagi hari ini. Seperti yang sudah Yuna sampaikan bahwa teman-teman dan rekan-rekan sudah menantikan kabar Aceh untuk hari ini. Dan untuk seluruh pendengar di Tanah Serambi Mekah, ya Yuna yang menjadi host untuk edisi hari ini dalam program Kabar Aceh, program informasi yang menghadirkan kabar terbaru dari seluruh penjuru Aceh bersama rekan-rekan penyiar yang bertugas pagi hari ini di Korwil 17 Aceh. Dan sebelum kita mendengarkan laporan berita terkini dari masing-masing daerah, kita simak terlebih dahulu gambaran kondisi cuaca di seluruh Aceh sepanjang pagi sampai dengan malam hari nanti. Ya, saat ini kita telah terhubung dengan Kak Nasyitah Az-Zahra Lubis, prakirawan cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda. Apakah sudah terhubung? Halo, assalamualaikum.
1: Halo Kak, waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Kak Nasyitah.
1: Selamat pagi Kak.
0: Iya, bagaimana prediksi cuaca untuk Aceh hari ini secara keseluruhan ya, untuk gambar umumnya, apakah ada potensi cuaca ekstrim yang harus diwaspadai, ada potensi hujan lebat atau mungkin angin kencang dan petir? Silakan Kak Nasyita.
1: Iya, baik Kak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perakiraan cuaca edisi 18 Agustus 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari. Kemudian kita perkirakan untuk pagi ini untuk wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan dan terpantau ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Singkil, kemudian sebagian wilayah Aceh Selatan dan dapat meluas ke wilayah Simelu. Kemudian untuk siang hari, kita siang menjelang sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan yaitu untuk wilayah Aceh Jaya, kemudian Aceh bagian barat dan selatan Aceh. Dan untuk malam hari kita perkirakan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yaitu untuk wilayah Aceh Selatan, kemudian Simelu, sebagian wilayah Tenggara, kemudian Gayelus dan sekitarnya. Begitu Kak, demikian Kak.
0: Baik, berarti lumayan ya, ada beberapa daerah tadi yang harus mewaspadai ada potensi hujan lebat juga untuk Aceh Selatan juga. Namun untuk tinggi gelombang laut hari ini seperti apa kondisi perairan di Aceh kita, khususnya ini informasi bagi para nelayan dan juga jasa penyeberangan antar pulau.
1: Iya, untuk jasa penyeberangan untuk wilayah Banda Aceh ke Sabang insya Allah cukup aman karena tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,01 hingga 0,5 meter. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu ada potensi tinggi gelombang dengan kriteria sedang, yaitu untuk wilayah perairan utara Pidijaya Aceh Besar, kemudian perairan Aceh Barat dari Sendu. Dan ada potensi tinggi gelombang dengan kriteria tinggi yaitu untuk wilayah perairan Sabang Banda Aceh bagian utara, kemudian perairan Aceh Besar Melaboh, Aceh Singkil Pulau Banyak, dan yang terakhir yaitu perairan Selatan Simelu. Begitu Kak.
0: Ya, untuk tinggi gelombang juga ternyata butuh perhatian khusus ya. Berarti untuk seluruh wilayah Aceh ini didominasi hujan hari ini. Tidak terpantau titik panas, hotspot?
1: Sampai jam 7 pagi ini ada terpantau titik panas, yaitu sekitar ada 10 titik panas, yaitu untuk wilayah Aceh Besar ada 3 titik, Aceh Utara 1 titik, kemudian Biren 2 titik, dan yang terakhir ada 4 titik untuk wilayah Kota Loksumawe. Begitu Kak.
0: Sangat dinamis cuaca hari ini, apa pesan dan himbauan BMKG bagi masyarakat Aceh dalam mengantisipasi kondisi cuaca hari ini, Kak Nasyita?
1: Iya, baik Kak. Perlu waspadai masih ada potensi terjadinya hujan disertai angin kencang, terutama pada saat sore hari. Jika tidak mendesak, hindari beraktivitas di luar rumah. Kemudian juga diharapkan masih ada potensi terjadinya kemunculan titik panas, yaitu pada saat siang hari kita harapkan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, tidak membakar sampah secara sembarangan, dan juga diharapkan tidak membuka lahan baru di wilayah yang rentan terhadap adanya kebakaran lahan. Yang paling penting yaitu pantau informasi resmi cuaca di kanal BMKG yaitu www.bmkg.co.id ataupun di Instagram info BMKG Aceh. Begitu Kak, demikian Kak.
0: Nasyita, terima kasih untuk informasi prediksi cuacanya. Semoga masyarakat dapat terus waspada dan mengantisipasi perubahan cuaca hari ini ya Kak.
1: Iya, baik Kak. Terima kasih kembali Kak.
0: Terima kasih dan selamat pagi. Selamat melanjutkan kembali tugas-tugas Anda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan perbaharui informasi dari berbagai titik wilayah di Aceh bersama dengan rekan-rekan RRI Sekorwil 17 Aceh. Kita mulai dulu dari Ibu Kota Provinsi nih. Ada kabar terbaru apa dari Banda Aceh hari ini? Bang Dimas, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Wah, tetap cerah sepertinya ya. Walaupun informasi cuaca tadi mendung, hari ini ada hujan, potensi hujan?
2: Kayaknya belum sih.
0: Belum ya.
2: Kalau kemarin hujan, kalau kemarin sempat ada hujan, tapi kayaknya hari ini mungkin saja bisa hujan nanti siang kali ya.
0: Siang ya, seperti prediksi ya.
2: Mudah-mudahan hujan lah ya.
0: Bang Dimas, hari ini ada pawai atau pawainya sudah kemarin?
2: Kemarin, kalau di Banda Aceh kemarin.
0: Sudah ya berarti ya. Kalau Loksmawe hari ini tapi agak cemas ini. Sudah sangat mendung sekali, awan tebal di Loksmawe. Apakah hujan akan turun? Kesian makeup anak-anak ya. Baik, berita dan informasi apa dari Banda Aceh, Bang Dimas?
2: Dari Banda Aceh satu informasi saja. Terkait dalam rangka hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Aceh memberikan penghargaan kepada keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, veteran, dan waraka wuri melalui penyerahan cendramata yang berlangsung di Anjung Mata, Mon Mata, Komplek Beligo, Gubro Aceh pada hari Senin kemarin. Dan penyerahan cendramata secara simbolis dilakukan oleh Wakil Gubernur Aceh Fadlullah atau biasa disapa Dek Fad dan beserta istri kepada T. Ardiansyah Polim, perwakilan keluarga pahlawan nasional Cut Mutia. Selanjutnya Ketua TPPKK Aceh Marlina Muzakir turut menyerahkan cendramata kepada Ampun Is. Ini yang merupakan perwakilan dari keluarga TM Hasan. Dan cendramata juga diserahkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh beserta istri kepada kepolisian daerah beserta istri kepada Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Daerah Aceh, Kepala Pengadilan Tinggi Aceh beserta istri serta Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Sementara itu penerimaan cendramata lainnya terdiri atas Iqbal Barata yang mewakili keluarga Ali Hashmi, Sarkawi Beri Prima Putra yang mewakili keluarga Tengku Salim Mahmud, Insinyur Haji Azhar Abdurrahman, dan Muhammad Mansur. Dan Wakil Gubernur menyampaikan pemberian cendramata tersebut merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan pemerintah Aceh kepada para pahlawan, perintis kemerdekaan, veteran, serta keluarga mereka yang telah memberikan jasa dan pengabdian bagi bangsa dan negara. Melalui momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Aceh berharap semangat perjuangan dan nilai-nilai pengabdian para pendahulu bangsa dapat terus dikenang serta menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk mengisi kemerdekaan yang dengan karya dan pengabdian terbaik bagi masyarakat, daerah, dan negara. Itu saja Kak Yuna, informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Losmawe.
0: Terima kasih Bang Dimas atas berita dan informasinya. Selanjutnya kita bergeser ke Pantai Barat Aceh. Kita ingin mengetahui bagaimana situasi dan informasi terkini dari Melabo. Selamat pagi Bang Karno.
3: Selamat pagi Kak Yuna.
0: Tetap ya, Melabo tuh suaranya sangat kecil. Sangat berbeda dengan Loksmawe dan Banda Aceh. Apakah hanya Yuna yang merasakan dan mendengarkannya?
4: Itaengon juga merasanya seperti itu.
0: Betul ya Bang Budi, jadi memang Melabo itu suaranya sangat kecil, namun hari ini lumayan agak bisa tertangkap oleh kami di sini.
3: Sama teman-teman BM, apa TMB ya, mudah-mudahan bisa lebih besar.
0: Baik.
3: Ini kayak, udah lebih besar ya.
0: Ini sudah lumayan.
3: Oke.
0: Bang Karno, hari ini ada pawai? di Melaboh?
3: Ya, pawai tetap dilaksanakan hari ini.
0: Oh, hari ini.
3: Tapi kemarin memang cukup luar biasa ya, panas sekali Melaboh dan sekitarnya ya.
0: Saat upacara?
3: Iya, upacara juga.
0: Kemarin justru panas, hari ini mendung. Ada sepertinya akan turun hujan kah, berawan tebal seperti Lhokseumawe Mawe juga?
3: Ya, kalau di Melaboh pagi ini cerah berawan ya.
0: Oh, baik. Ya, semoga pawainya sukses ya untuk Melaboh hari ini. Silakan untuk berita dan informasinya, Bang Karno.
3: Baik, terima kasih Kak Yuna di Lhokseumawe Mawe yang memandu kabar Aceh, teman-teman yang lain juga. Skor Wheel 17, Bang Dimas di Banda Aceh, di Sabang ada Lisa, di Takengon ada Bang Budi ya, di Singkil dan ada Kak Aryani. Ada satu informasi yang bisa kami bagikan untuk teman-teman dan juga pendengar, pemirsa juga, soal sebanyak 351 warga binaan Lapas Melaboh menerima remisi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana lembaga pemasyarakatan Lapas kelas 2B Melaboh itu menerima remisi umum sebanyak 351 warga binaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Kepala Lapas kelas 2B Melaboh, Tendi Kusnedi, mengatakan pemberian remisi tersebut merupakan bagian dari hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Berdasarkan rincian penerima remisi, sebanyak 136 orang itu memperoleh remisi normal berdasarkan pasal 34 PP nomor 99 tahun 2012. Sementara 215 orang lainnya itu memperoleh remisi berdasarkan pasal 34A ayat 1 PP nomor 99 tahun 2012. Dan Tendi juga menjelaskan pemberian remisi ini itu diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri. Kemudian juga mentaati tata tertib selama menjalani masa pidana serta mengikuti berbagai program pembinaan ya yang diberikan oleh pihak lapas. Jadi pemberian remisi pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia itu juga menjadi bagian dari pembinaan masyarakat sekaligus juga memberikan penghargaan kepada warga binaan yang telah menunjukkan perubahan baik perilaku dan juga memenuhi persyaratan administratif maupun substantif sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara untuk dialog di Melaboh Menyapa nanti kita akan angkat soal perbup jam 0 pada satuan pendidikan jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Nagan Raya. Kita akan hadirkan dua narasumber nanti. Yang pertama PLT Kadisdik Nagan Raya Cut Enda Dewieni. Kemudian narasumber kedua Wakil Ketua MPD Kabupaten Nagan Raya Bung Ardian Syah SPDI MSI. Yang nanti kami juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melaboh. Barangkali iya. Itu informasi dari Melaboh, Kak Yuna.
0: Hostnya tetap Bang Karno nanti?
3: Ya, nanti saya yang akan bawakan acaranya.
0: Baik, semangat dan sukses untuk bincang pagi, dialog paginya hari ini ya.
3: Pastinya, Kak Yuna.
0: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya dari Pantai Barat, pendengar, kita naik ke dataran tinggi Gayo. Kita akan simak laporan berita dari RRI Takengon. Ada Bang Budi. Selamat pagi, Bang Budi. Bang Budi, belum ada suaranya?
4: Halo, selamat pagi. Dari tadi selamat pagi, mic-nya dimatiin ternyata.
0: Ya, salah siapa itu?
4: Alhamdulillah cuaca di Takengon pagi ini agak-agak mendung. Sama seperti tadi kayak kata Kak Yuna di Lhokseumawe juga.
0: Berawan tebal.
4: Cuacanya berawan tebal, mendung. Kalau ngomongin pawai sih dari minggu kemarin ya. Kalau di Takengon
0: ya?
4: Sudah dari minggu kemarin di tanggal 10 kalau nggak salah.
0: Bahkan dari tanggal 10 sudah ada pawai?
4: Sudah ada pawai karnaval anak-anak sekolah. Itu di tingkat kabupaten, terus besoknya lanjut lagi di tingkat kecamatan.
0: Itu dilombakan atau hanya tampilan saja?
4: Hanya cuman sekedar tampil saja, karnaval pawai keliling-keliling kota gitu.
0: Baik, tingkat SD atau PAUD juga ikut pakai odong-odong?
4: TK ada, cuman gak begitu banyak karena ngatur anak-anak TK kan agak susah ya.
0: Betul.
4: Jadi sedikit anak TK yang ikut, SD, SMP, SMA. Ada juga dari SLB juga, kawan-kawan kita dari SLB juga ikut.
0: Jadi dari sekolah luar biasa juga berpartisipasi untuk pawai di Takengon ya.
4: Betul.
0: Baik, kalau berita dan informasi lainnya dari Takengon apa Bang Budi? Silakan.
4: Baik, informasi dari Takengon singkat saja di pagi hari ini, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama Polres dan pengelola SPBU ini akan melakukan penataan jam operasional serta pembatasan kuota harian BBM bersubsidi. Kebijakan ini memasuki masa sosialisasi dan uji coba mulai hari ini, Selasa 18 Agustus, sebagai upaya menciptakan pelayanan BBM yang lebih tertib sekaligus mengurangi antrian kendaraan di sejumlah SPBU. Nah, berdasarkan pemberitahuan tim terpadu penataan BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah, pelayanan biosolar dibuka mulai pukul 7 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, sementara pelayanan pertalit ini dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Selain pengaturan jam pelayanan, pemerintah juga menetapkan batas maksimal pembelian BBM bersubsidi setiap kendaraan dalam sehari. Untuk pertalit, sepeda motor atau kendaraan roda 2 dibatasi maksimal 6 liter per hari. Beca atau roda 3 ini maksimal 10 liter per hari. Sedangkan kendaraan pribadi roda 4 maksimal 30 liter per hari. Sementara untuk biosolar, kendaraan pribadi roda 4 dibatasi maksimal 44 liter per hari. Angkutan umum, dump truck, dan bus ini maksimal 100 liter. Truk engkel 150 liter, sedangkan tronton dan bus akap ini maksimal 190 liter per harinya. Dan dalam penerapannya, masyarakat juga diminta untuk memperhatikan ketertiban antrian. Kendaraan dilarang keras parkir, menginap, maupun membuat antrian di bahu jalan sebelum jam pelayanan dimulai, ya. Artinya kendaraan yang akan mengisi biosolar tidak diperbolehkan membuat antrian sebelum pukul 7. Sementara antrian pertalit baru diperbolehkan menjelang jam pelayanan, yakni sebelum pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pengisian BBM bersubsidi juga diwajibkan menggunakan kode QR atau barcode yang sah dan sesuai dengan nomor polisi atau STNK kendaraan yang bersangkutan. Kebijakan ini diharapkan juga dapat menciptakan antrian yang lebih tertib, mencegah penumpukan kendaraan di sekitar SPBU, serta menjaga kelancaran arus lalu lintas di wilayah perkotaan Takengon. Demikian Kak Yuna, memang kalau ngomongin BBM di Takengon ini sudah beberapa bulan ini, apa ya, saya membayangkan hampir setiap hari mobil Pertamina masuk, tapi di tiap hari itu juga antrian mengular di kota Takengon. Saya nggak ngerti ini gimana sistem, apa mungkin sistemnya yang belum baik atau seperti apa gitu.
0: Bang Budi, ini jadi pernah dibahas dalam bincang pagi mungkin?
4: Sudah pernah waktu itu beberapa bulan yang lalu, cuman kejadian lagi seperti ini ya kan. Mobil Pertamina masuk hampir setiap hari, tapi entah kenapa antrian selalu panjang. Ini yang jadi masalah sebetulnya apa itu?
0: Kekurangan nah, yang dipasok atau kelebihan permintaan, antara dua berarti.
4: Gak ngerti mobil Pertamina hampir masuk tiap hari tapi selalu terjadi antrian di pom bensin. Gitu.
0: Mau Yuna ajak jadi ambil di Loksmawe juga di sini antrian juga, agak susah ngajaknya. Okay. Oh, ya.
4: Di sana pun juga sama begitu ya?
0: Antrian juga di sini, bahkan kemarin 17 Agustus di situ mau antri upacara, di situ juga ada antrian BBM ya.
2: Aduh, kami juga merasakan yang
0: loh,
2: sama.
0: Kok di mana-mana? Ini gimana? Silakan bersuara dong, Melabu, Sabang, Singkil juga mungkin.
2: Iya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ini kenapa ya? Apa karena mungkin ada yang nimbun juga gitu kan? Itu jadi problem juga memang.
0: Enggak sih, menurut Yuna karena satu rumah punya 3 kendaraan tuh, bisa jadi dia nggak nimbun, cuman kendaraannya terlalu banyak, motor 3, mobil 2.
4: Banyak juga masyarakat yang ngasih info katanya yang ngantri itu mau itu-itu aja, nggak tahu ini betul atau tidak ya.
2: Kasus okay. Pasokannya atau kita sendiri begitu ya?
0: Nah, ini dia pertanyaannya ya.
4: Demikian tadi informasi dari Takengon, kita kembali lagi ke Kak Yuna di Loksmawe.
0: Terima kasih.
2: Hangat sekali.
0: Baik, terima kasih Bang Budi di Takengon ya. Dari dataran tinggi, berita yang panas ternyata bukan cuma Loksmawe, bukan juga Takengon, bahkan Banda Aceh pun merasakan hal yang sama, antrian panjang. Selanjutnya kita menuju ke wilayah paling utara Indonesia, Pulau Weh. Ada Kak Lisa. Halo Kakak, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kak Yuna juga, sehat ya semua ya.
0: Alhamdulillah, 3 cewek 3 cowok hari ini ya.
5: Wajahnya juga sering ini juga.
0: Iya ya, kayaknya rekan-rekan penyiar yang berdinas untuk jadwal yang sudah apa ya, emang ini aja Takengon kayaknya yang agak sedikit berubah.
5: Iya betul lah, ya Takengon yang sering
4: berubah. Kalau di Banda saya kangen sama Bang Amar, nggak pernah ketemu pagi-pagi.
0: Oh Yuna, Bang Arso malah nggak pernah. Salah lu Bang Dimas. Ya, boleh ganti nggak Bang Dimas? Bang Dimas kapan cuti? Cuti dulu deh, mending.
5: Rencana ya, jumpa lagi sama Rifki, sama Bang Putra, sama Arso. Nggak pernah jumpa lagi. Sering kan Bang Dimas sih, ya benar.
0: Kayaknya rumus jadwal kita sama. 3 hari kerja baru libur, ya kan?
2: Jadwal dinas kita yang sama.
0: Kita
2: mungkin
0: ganti
2: kalau
0: yuk.
2: Pengen ketemu yang lain boleh kali tukaran jam dinasnya.
0: Per September, per September kita ganti yuk. Agak udah mulai bosan ya, udah 3 bulan ini aja temennya. Baik, silakan Kak Lisa, ada informasi menarik apa dari Sabang hari ini?
5: Iya, kalau informasi cuaca seperti teman-teman juga di Sabang hari ini mendung, kemarin cerah ya. Kayaknya memang cuaca cukup mendukung sekali untuk hari kemerdekaan kemarin ya. Mm-hmm. Hari kalau kemarin juga kita ada karnaval busana kreatif Gaya Nusantara yang diikuti puluhan peserta dari berbagai unsur dan juga usia. Kemudian juga ada juga lomba di salah satu gampong, yaitu di Gampong Ujung Kareng. Memeriahkan HUT RI itu dengan memasak masakan tradisional yaitu si reboh ya. Wow. Jadi itu juga melibatkan masyarakat dan juga ibu PKK setempat. Nah, ada banyak warna sebenarnya berita hari ini. Mm-hmm. Kemudian mengenai remisi, kita di Sabang juga ada remisi, bahkan ada satu bebas ya, satu WBP atau warga binaan pemasyarakatan rumah tahanan Sabang itu bebas setelah mendapat remisi umum. Dari 61 warga binaan yang menghuni rutan Sabang, 43 menerima remisi umum. Kemudian remisi terdiri dari 42 pria, 1 wanita, dan pengurangan masa pidana mulai dari 1 tahun hingga 6 bulan. Nah, satu berita yang cukup menarik, bendera merah putih berkibar di bawah permukaan laut Pulau Rubiah Sabang. Kemarin sekitar 100 penyelam turun ke perairan Gampong Iboh di ujung barat Indonesia memperingati HUT kemerdekaan RI, dirangkai dengan aksi membersihkan kawasan laut. Itu informasi dari Sabang, Kak Yuna. Ada beberapa tapi singkat saja ya, karena kayaknya waktu
0: iya, sudah betul sangat. Waktu singkat sekali, tinggal 2 menit lagi. Terima kasih Kak Lisa. Selanjutnya dari Sabang, pendengar, kita tutup rangkaian laporan daerah hari ini dengan menuju berita informasi ke batas selatan Aceh ya. Kita dengarkan laporan dari RRI Singkil. Halo Ariani.
5: Lama sekali Ar.
0: Iya kok gak ada suara sih Ar.
6: Tutup aja tayo, waktunya udah mepet.
0: Eh kok kayak gitu Ar, gak ada yang menarik dari Singkil. Gak ada yang menarik dari Singkil emangnya, yang untuk kami ketahui dari daerah-daerah ini. Satu aja, setengah aja juga boleh. Judul aja juga boleh Ar, silahkan.
6: Baik, terima kasih Kak Yuna. Salam sehat buat semua ya.
0: Salam sehat.
6: Informasi dari Singkil untuk cuacanya alhamdulillah cerah dari kemarin juga ya, dari pengibaran bendera udah cukup cerah. Dan untuk informasi kita singkat aja kalau gitu ya, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mendorong mekanisasi pertanian lewat bantuan Al-Sinta ke petani. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani lokal sebagai langkah nyata dalam mendongkrak ketahanan pangan daerah. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis bertepatan dengan momen peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Gor Kasimtago Singkil sesaat setelah pelaksanaan upacara pengibaran bendera selesai digelar pada Senin 17 Agustus 2026. Salah satu penerima bantuan sarana produksi pertanian yang diserahkan secara langsung tersebut adalah Unit Pengelola Jasa Al-Sintan atau UPJA Agro Rezeki Nandas. Penyerahan fisik dan pengelolaan armada mesin ini diharapkan dapat mengakselerasi proses olah tanah serta meningkatkan produktivitas hasil panen para petani lokal secara signifikan. Bupati Aceh Singkil, Sapriyadi Oyon, menegaskan agar bantuan Al-Sintan yang bersumber dari anggaran pemerintah tersebut dimanfaatkan dan dirawat secara maksimal oleh penerima manfaat. Saya singkat aja ya Kak Yun ya, waktunya udah mau habis. Takutnya nanti ngantuk yang nunggu ya. Itu aja informasi dari
0: itu pun udah panjang Kak Aryani ini. Terima kasih Kak Aryani. Kirain baru mau nanya apa yang menarik dari Sabang gitu. Ada pengibaran di bawah apa di dasar laut mungkin atau apa gitu yang menarik, ada kirap bendera 81 meter mungkin. Enggak ada.
6: Dari Sabang yang ada
0: kan? Dari Sabang aja. Kalau Singkil enggak ada. Bendera ada. Raksasa ya, mungkin. Oh iya, karnaval enggak ada juga. Lomba-lomba makan kerupuk ada?
6: Oh udah dong.
0: Oh udah, tinggal ambil hadiah aja ya. Baik.
6: Kami juga nungguan.
0: Baik, terima kasih Aryani. Dan pendengar terakhir dari Lok Semawe juga tidak ada berita yang panjang ya. Hanya kami informasikan bahwa hari ini kembali Lok Semawe akan dipenuhi warna-warni kostum, iring-iringan pelajar dengan penampilan seni dan karnaval budaya dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun dengan kondisi cuaca yang berawan tebal hari ini, masih ada kekhawatiran hujan akan turun dan juga bisa mengganggu atau pastinya menimbulkan ketidaknyamanan ya. Kami juga sampaikan bahwa RRI Lok Semawe hari ini melaksanakan medical check up untuk seluruh karyawan karyawati yang dimulai dari pukul 7 pagi tadi. Kemudian juga untuk lomba-lomba sudah kami selenggarakan ya, tinggal penerimaan hadiahnya saja. Itu dia berita dan informasi dari seluruh rekan-rekan kami yang ada di Korwil 17 Aceh. Yuna ucapkan terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di Kabar Aceh edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita ikuti kabar Aceh.
1: Baru saja kita
0: kabar
1: ikuti
0: terkini dari
1: kabar
0: seluruh
1: Aceh.
0: Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Anda bersama kami pendengar. Kita sudah mengikuti beragam berita dan informasi dari masing-masing rekan-rekan yang ada di Korwil Lintas 17 Aceh tadi. Sangat seru sekali pembahasan dan kebersamaan kita. Namun saat ini kami akan ajak Anda untuk kita update info cuaca bersama prakirawan cuaca BMKG Bandara Maliku Saleh Aceh Utara. Apakah hujan akan turun dan membasahi bumi kita hari ini, atau juga cuaca berawan tebal pagi ini akan berubah menjadi cerah? Selengkapnya kami akan sampaikan dan terangkum dalam info cuaca bersama BMKG Bandara Maliku Saleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Di ujung telepon telah tersambung bersama kami Atia Syakila yang akan segera memberikan update perkiraan cuaca hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Atia.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Iya, Atia, bagaimana kondisi cuaca kita? Prediksi hari ini di pagi hari sampai dengan sore hari nanti, apakah memang potensi hujan akan segera turun mengingat saat ini cuaca sangat tebal di Loksmawe dan sekitarnya? Atia, silakan informasi Anda.
2: Baik, selamat pagi sobat BMKG dan pendengar setia Pro 1 RRI Loksmawe dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan perakiraan cuaca yang berlaku tanggal 18 Agustus untuk kondisi pagi hingga sore hari ini. Saat ini sendiri, cuaca di Bandara Maliku Saleh

0: sampai 32 derajat Celcius pada sore hari nanti.
1: Cukup panas ternyata hari ini ya. Untuk wilayah pesisir kita, kondisi gelombang dan angin seperti apa?
0: Untuk tinggi gelombang di perairan Selat Malaka pada hari ini diperkirakan kondusif dan aman untuk aktivitas di perairan dengan rincian 0,2 hingga 0,5 untuk pesisir dan 0,5 hingga 0,8 meter untuk kawasan 20 km lepas pantai dengan kecepatan angin maksimalnya 18 km per jam.
1: Ini cukup kondusif kah untuk para nelayan kita?
0: Masih dalam kategori kondusif dan aman untuk nelayan.
1: Titik panas ada hari ini, Atia?
0: Untuk hari ini masih sama seperti kondisi sore kemarin, dua titik panas di Kota Lok Sumawe kawasan industrinya.
1: Berarti masih ada dua titik panas yang juga terpantau hari ini. Himbauan yang ingin disampaikan untuk seluruh warga Lok Sumawe dan juga yang sedang mendengarkan siaran kita pagi ini, apa nih, Atia?
0: Baik, sebagai himbauan pada pagi ini, meskipun kondisi cuaca hingga sore nanti diperkirakan berawan hingga cerah berawan dan kondusif untuk aktivitas di luar ruangan, saya mengimbau pada seluruh pendengar untuk tetap waspada dan berhati-hati dimanapun Anda berada.
1: Ya, itu dia untuk himbauan yang juga semoga bisa menjadi perhatian ya bagi masyarakat dan juga pendengar kita. Atia, terima kasih. Lanjutkan kembali aktivitas Anda. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali, Kak.
2: Demikian info cuaca.
1: Ya, telah kita dengarkan tadi seperti apa prediksi cuaca. Ternyata awan yang saat ini ada di Lok Sumawe kecil kemungkinan berpotensi hujan. Jikapun hujan ternyata hanya dengan intensitas ringan. Semoga sesuai dengan apa yang disampaikan karena ini juga menjadi apa ya hal yang dikhawatirkan oleh adik-adik yang sudah siap untuk pawai hari ini. Baik, pendengar, sesuai dengan apa yang Yuna sampaikan tadi bahwa pagi hari ini dalam bincang pagi kita akan membahas pawai karnaval dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kami sudah terhubung bersama narasumber kami, Ketua Panitia Karnaval HUT RI ke-81, Bapak Salman SPD MPD. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi, Assalamualaikum Pak Salman. Iya, Pak Salman sepertinya memang sedang sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya karena saat ini sedang berlangsung pembukaan sepertinya oleh Wali Kota Lok Sumawe. Namun untuk kepastiannya kami masih menunggu sambungan Pak Salman. Boleh dibantu on mic dan juga open kamera untuk kami bisa mendengarkan suara Anda. Selamat pagi. Ya, selain Pak Salman sebagai ketua panitia karnaval, kami juga nanti akan menghadirkan Bapak Isa Ansari selaku mantan kepala sekolah dan juga nanti kami akan coba menghubungi kepala sekolah SMA Dewantara yang katanya hari ini SMA Dewantara juga mengikuti karnaval HUT RI ke-81 di Kecamatan Dewantara dengan parade budaya dan juga pentas seni luar biasa. Jadi setelah parade tidak langsung kembali ke masing-masing sekolah, namun ada pertunjukan dan penampilan seni di sana. Namun sepertinya Pak Jalaluddin tidak bisa bergabung karena sedang mengikuti rapat juga di kantor cabang Dinas Pendidikan Aceh Utara di Lok Sukun. Ya, semoga nanti berkenan mengirimkan nomor handphone panitia pelaksana yang bisa kami hubungi untuk kami ajak bincang-bincang pagi hari ini. Atau juga Anda pendengar yang punya kegiatan atau juga acara seru di daerah Anda, di tempat tinggal Anda, Anda juga bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp kami di 0811 67 15 893. Ya, Anda bisa kirimkan foto atau juga video, atau Anda bisa sampaikan bahwa

ada kegiatan karnaval yang di Lok Semawe sendiri sudah berlangsung bahkan kemarin. Karnaval untuk tingkat PAUD dan TK menggunakan mobil bak terbuka atau odong-odong yang dihias. Ini membuat anak-anak TK juga di daerah Blangjrun. Yuna lihat ya foto-foto keseruan anak-anak menggunakan pakaian adat nasional. Ini juga membuat kemeriahan dan keceriaan tersendiri bagi anak-anak. Dan hari ini giliran yang tingkat SD ya, SD, SMP, MSen, SMA, SMK sekota Lok Semawe. Karnaval yang berlangsung dijadwalkan mulai pagi hari ini sampai dengan selesai. Seperti apa rutenya dan apakah warna-warni kostum hari ini mendapat penilaian atau diperlombakan atau hanya untuk sebagai kegiatan kemeriahan saja? Kami masih akan tunggu sambungan dan juga konfirmasi langsung dari panitia Karnaval HUT RI ke-81 Lok Semawe. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Pro 1 RRI Loksmawe, kami sudah terhubung dengan salah seorang mantan kepala sekolah, Bapak Isa Ansari. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Iya, Pak Isa, ini sudah berpengalaman di berapa sekolah nih, Pak?
3: Saya jadi kepala sekolah, 3 sekolah, SMP 10.
2: SMP 10?
3: SMP 6.
2: SMP 6 dan SMP berapa tadi, Pak? SMP 10?
3: 10 pertama jadi kepala sekolah. Awalnya SMP dari di SMP 5. Habis itu jadi definitif di SMP 10. Habis itu sempat pulang di sana pindah ke 11.
2: SMP 11.
3: Ya, sudah 6 tahun.
2: Iya. Sampai dengan, wow, pengalaman yang sangat lama sekali ya. Bahkan di SMP 6 terakhir sampai 7 tahun Bapak menjadi kepala sekolah. Nah, dari pengalaman Pak Isa selama bertahun-tahun di dunia pendidikan nih, yang pengalaman Bapak seperti apa, Pak, untuk karnaval?
3: Nah, pada Pak kan perlu persiapan. Rapat kepala dinas yang pertama itu kita bersama ketua K3S dan MKTS. MKTS kan untuk ketua kepala sekolah itu SMP, K3S untuk SD ya. Nah, SD itu ada 4 ketua ya, masing-masing di tempatan. Sementara untuk SMP, dia hanya 1 untuk lulus mawe. Tadi kami ketemu ada 5 orang menghadap kepala dinas khusus untuk karnaval. Itu pertemuan pertama kami untuk pelaksanaan rapat dengan seluruh kepala sekolah.
2: Baik, berarti harus ada persiapan begitu ya, Pak ya?
3: Ya, jauh-jauh hari dan dilakukan persiapan. Kadang-kadang paling lama ya sebulan ya, sebelum 17 Agustus. Tadi rapat dengan kepala dinas itu hanya untuk teruskan rapat dengan kepala sekolah. Mulai dari kepala SMP, kepala SD, termasuk TK dan RA.
2: Iya, TK juga ternyata berpartisipasi. Memangnya, memangnya seberapa penting, Pak, partisipasi siswa-siswi ini dalam mengikuti pawai karnaval ini? Apakah berpengaruh terhadap rasa cinta tanah air?
3: Iya, yang pertama kan untuk meriahkan HUT RI setiap tahunnya. Kemudian untuk bagi kepala sekolah sendiri untuk apa nih, untuk memperkenalkan sekolah-sekolahnya kepada masyarakat. Ya.
2: Jadi saat pawai orang bisa tahu, Pak ya, sekolah-sekolah.
3: Dengan ada karnaval untuk mempromosikan sekolah.
2: Iya, betul.
3: Itu tujuannya yang utama kan untuk merayakan HUT RI.
2: Betul.
3: Tapi itu untuk mempromosikan sekolah. Apalagi sekolah di kampung ada yang tak dikenal oleh masyarakat.
2: Itu dia ya, ternyata ada ininya juga. Kenapa juga setiap pawai itu pegang
3: awal-awal dulu kan,
2: pegang spanduk awal-awal masing-masing sekolah ya Pak ya?
3: Ya awal-awal dulu kan nggak boleh dikasih pamflet sekolah, hanya nomor undian.
2: Betul.
3: Berarti loh ini kan ngajak mau perkenalkan sekolah, kenapa nggak boleh di di bawah apa pamflet sekolah di depannya kan? Dan setelah merah putih langsung ada pamflet sekolah, terus spanduk-spanduk lain di dalam panduan ya.
2: Baik, Pak Isa. Pak Isa, ini kan siswa-siswi Bapak waktu di sekolah dulu kan bahkan bisa sampai ratusan. Tapi yang ikut pawai hanya beberapa puluh siswa-siswi saja. Ini memilihnya seperti apa? Kriteria apa? Yang cantik, yang putih, yang tinggi, yang ganteng atau seperti apa nih Pak Isa?
3: Jadi di 8 kepala sekolah itu kita putuskan yang pertama jumlah peserta yang boleh ikutan. Biasanya antara 40 sampai 60 orang. Nah, kalau lebih nggak dihitung, Pak. Nah, kalau kurang pun seperti itu, jadi antara 40-60. Ya, saya dulu, sekarang nggak tahu, Pak. Nah, jadi 60 atau paling kurang ya minimal 40, maksimal 60 orang. Jadi bagi sekolah-sekolah besar yang di kota itu muridnya kan ratusan itu.
2: Iya, betul.
3: Kalau di kampung kadang-kadang 40 orang pun susah kita cari.
2: Iya, beda.
3: Kalau sekolah di kampung saya, kalau sekolah-sekolah di pinggiran kota saya selama sekolah itu semua di pinggiran. Pinggiran timur dan pinggiran barat.
2: Belum ada yang di kota ya Pak ya?
3: Nah, jadi kita gak mengharapkan menang itu, Pak. Jadi kita hanya mengharapkan promosi sekolah dikenal oleh masyarakat kota seluruh Indonesia.
2: Baik, ya.
3: Jadi kriteria pemilihan murid, yang penting ya, di kampung itu yang penting dia bersedia.
2: Iya, Pak Isa, Pak Isa kita tahan dulu ya. Kita tahan sebentar.
3: Boleh, boleh.
2: Ada satu narasumber lagi yang sudah terhubung bersama kami. Ini kami hadirkan langsung Ketua Panitia Karnaval tahun ini, Bapak Salman SPD MPD. Kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Salman.
3: Salman dari MSN, ya.
2: Iya, Pak Salman, boleh dibuka mikrofonnya terlebih dahulu agar kami bisa mendengarkan suara Anda. Ini Pak Salman dari Min 4 Kota Loksmawe juga ternyata ya. Halo Pak Salman, boleh dibuka mikrofonnya? Iya. Kami masih menunggu sambungan, sudah tersambung melalui link Zoom. Kami sudah bisa melihat Pak Salman di lapangan sepertinya pagi hari ini. Namun kami belum bisa mengajak berbincang karena Pak Salman sepertinya tidak bisa mendengarkan suara kami. Ya, jika memang sambungan terputus atau kami belum bisa menyambungkan suara dengan Pak Salman, kami akan coba menghubungi melalui telepon sesaat lagi. Karena Pak Salman juga sepertinya sudah mencoba menggunakan headset. Apakah suara di sana lebih besar daripada suara kami? Pak Salman, boleh dibuka dulu mikrofonnya, Pak? Iya, atau bisa jadi ya karena padat dan ramainya hari ini di sana jadi blank spot ya. Halo? Iya, Pak Salman, kami sudah bisa mendengarkan suara Anda. Seperti apa kondisi di sana, Pak? Situasinya seperti apa di lapangan Hirak saat ini? Iya, suara Anda terputus. Pak Salman, suara Anda terputus. Kami tidak bisa mendengar dengan jelas. Iya. Pak Salman bisa mendengarkan suara Yuna?
4: sedang hari beruntun ini agak susah komunikasinya.
2: Baik, sepertinya sudah mulai pelepasan, Pak Salman, di lapangan Hirak, pelepasan karnaval. Iya, jika memang susah untuk kami hubungi, mungkin boleh kami hubungi Anda melalui line telepon, Pak Salman.
4: Mau buka acara dulu sebentar.
2: Oh, baik, baik, baik. Pak Salman, terima kasih. Kami akan hubungi Anda kembali. Iya, saat ini pendengar kita harus terputus sambungan kita dengan Pak Salman. Kita kembali ke Pak Isa. Pak Isa masih bersama kami?
3: Boleh, ya, kasih, masih.
2: Ya, ternyata di lapangan Hirak Pak Wali sudah bersiap untuk pembukaan dan juga akan segera melepas peserta karnaval hari ini karena kondisi cuaca juga kita lihat cukup mendung ya. Pak Isa saat ini di rumah atau di mana ini, Pak?
3: Saya di rumah ya.
2: Di rumah.
3: Menikmati pensiun.
2: Ya. Menikmati pensiun ya Bapak ya. Sudah berapa tahun ya. Bapak pensiun?
3: Hampir 3 tahun nih. Jadi ini sudah jalan 2 tahun 8 bulan.
2: Baik, jadi sudah cukup
3: tapi
2: lama juga.
3: Kalau dihubungi panitia agak susah karena mereka sibuk.
2: Sibuk juga.
3: Agak sibuk.
2: Betul.
3: Memang pelepasan pasang pertama pasti anak tinggal dulu kan.
2: Iya.
3: Anak susah yang pakai mobil ya. Dia.
2: Betul. Habis
3: itu baru WSI dengan ya.
2: Berarti udah paham betul ya Pak ya. Sudah cukup panjang ya, pengalaman Bapak ya.
3: Jadi SD kan ada hampir itu 80 lebih itu SD dan B. Nah, kalau yang negeri 60.
2: Baik.
3: SD negeri ada 60-an.
2: Pak Isa.
3: Yang swasta, ya lu.
2: Tadi Bapak bilang dari ratusan siswa-siswi terpilih 60 siswa. Kalau di SD atau di sekolah-sekolah di pinggiran kota ini susah untuk mencarinya. Tapi kan di kota sangat banyak sekali yang berminat. Nah, ini pemilihannya seperti apa Pak untuk bisa ikut karnaval ini?
3: Yang di kota yang paling penting kan ada yang tahan dalam. Ini jalan, kalau tinggal ya naik mobil ya, tapi dibatasi jumlahnya paling banyak 15 orang.
2: 15 orang ya Pak ya?
3: Kalau di bawah 10, karena tambah 10 pendamping lagi. Cuman yang susah untuk mobil itu waktu kita susun. Kadang-kadang salah jalan dia masuk kan. Tadi begitu susun baru kita beri nomor undian yang penting di depan.
2: Oke, berarti Bapak sudah beberapa kali ikut dalam karnaval. Ini sekolah Bapak, sekolah mana yang Bapak pimpin waktu itu yang mendapat hadiah? Juara mungkin Pak? Juara karnaval?
3: Ini ya, kalau selama saya jadi kepala sekolah, sekolah saya karena pikiran tak pernah dapat juaranya. Ini saya jelaskan. Sekolah di kampung itu untuk mencari baju-baju adat seluruh Indonesia itu susah. Jadi kami memberi anak-anak itu baju-baju yang ada di sekolah. Kalau kita nggak beri baju adat kita dari sekolah itu, mereka tidak akan sanggup sewa.
2: Oke.
3: Okay. Itulah. Makanya nggak akan menangnya itu. Walaupun jumlahnya sudah pas, tapi jumlah pakaian ada itu dalam penentukan itu. Kalau saya berarti wajah semua. Nggak ada dari lain. Nggak ada dari jumlah pakaian ada itu sangat menentukan. Kalau bisa sampai 20 pasang itu seluruh daerah, 30 pasang itu, nah itu dah mungkin baru dapat juara satu. Cuma anak di kampung beda. Ya kalau kena biaya di rumah, saya minta ya orang tua itu nggak akan ada itu. Jadi semua harus diberi pakaian oleh sekolah. Kita perlu sampai make up-nya diberi guru-guru. Jadi beda dengan itu jauh dengan sekolah di kota. Sekolah di kota itu didukung oleh orang tua. Pakaian dicari di sewa sendiri. Tapi di kampung nggak ada uang.
2: Iya, minatnya menyebabkan
3: mereka. Minat, kalau udah urusan uang, hilang minat mereka.
2: Awalnya berminat, kemudian ketika berhubungan minat, dengan sewa kostum, make up-nya lagi, langsung hilang minatnya ya Pak ya? Keterbatasan juga ya?
3: Beda jauh dengan anak di kampung, keluarga di kampung, orang tua itu lebih banyak keluarganya dulu dari sepihit. Kalau dulu di apa itu, di Puntur itu, anak-anak yang bagian selatan ya cari putih buah sawit ya. Kalau di pinggir laut dia cari anak kerapu di pinggir laut, cari uang di
2: baik. Jadi ternyata ada ini ya, ada perbedaan ya Pak ya, antara sekolah yang di kota dengan yang di pinggiran kota, mulai dari minat dan juga pengalaman masing-masing sekolah ya Pak ya.
3: Ya termasuk bidang lain, mesti di karnaval aja, termasuk pramuka kadang-kadang kacunya harus kita beli sekolah di kampung.
2: Ya Masya Allah, jadi harus difasilitasi semua ya.
3: Ya, kalau enggak mereka enggak berminat. Lagi ada carian pun enggak mau itu. Kita harus fasilitasi semua. Baru mereka mau itu sampai uang transport, uang makan belum kita siapkan. Dari orang tua enggak ada orang lagi.
2: Oke, ya. Jadi pengalamannya sudah sangat banyak sekali ternyata Pak Isa Ansari ini ya. Mantan 3 kepala sekolah ini langsung.
3: Ya, awalnya kan saya berhenti di 95. Cuman ya juga masih muda, masih kalau ganti-ganti kan. Kampung dulu lah. Tapi saya di kampung itu lama-lama kepala sekolah kan. Karena orang lain kurang berminat kalau di kampung. Karena yang namanya di kampung, kalau uang lebih nggak ada, uang sekolah malah dihabiskan tuh anak-anak itu. Nah, itu pun barang-barang untuk urusan sekolah, ya dia lebih cari kerja, cari uang. Kadang-kadang harus kita jemput ke rumah baru mau pergi. Jadi jauh sekali perbedaan sekolah di Bandar Sakti. Bandar Sakti pun hanya 3 sekolah itu yang apa, SMP 1, SMP 5, SMP 2.
2: Walau sekarang sudah tidak menjabat sebagai kepala sekolah, apakah Bapak masih menyaksikan karnaval yang mungkin berbeda dari tahun ke tahun gitu Pak? Terputus komunikasi kita dengan Pak. Iya, kembali terhubung?
3: Oke.
2: Iya, baik Pak Isa. Berarti masih menyaksikan juga karnaval karena Yuna ingin mendengarkan.
3: Masih kita ikuti, cuman ya jalur jalannya ya kita nggak tahu nih. Okay. Dulu kan ada planira jalan terutalam tuh jalan apa tuh lewat.
2: Pak Isa, dari pengalaman Bapak bertahun-tahun, misalnya Bapak melihat perubahan positif apa yang paling menonjol dari penyelenggaraan karnaval sekolah? Dari masa ke masa, apa sih perbedaan setiap tahunnya, Pak?
3: Ya, perbedaannya memang tidak ada. Paling tidak arah jalur jalannya dari dekat, jauh dekatnya kan yang mobil, anak tinggal di jauh kan. Cuma itulah pengaturan mobil, pengaturan barisan itu sangat merepotkan. Jadi kayaknya siapa yang masuk duluan itu yang diberi nomor undian. Yang nomor satu yang diurutkan berikutnya kan. Cuma dalam penomoran ini, kepala-kepala pun ingin yang cepat datang. Kadang-kadang yang datang, kepala-kepala yang datang. Udah minta nomor satu. Dalam aturan ini, minta ini kalau pasukan drum band SMP 1. SMP ini drum band SMP 1. Dah pasukan dia dulu. SMP ada dua ini. Ada dua drum band. SMP 11 ada drum band-nya. Nanti di tengah-tengah diselipkan. Punya SMP 11. Pasukan drum band depan. Itu pasukan mereka di belakang mereka terus. jadi termasuk nanti SMA satu ada perda di luar yang sering menang untuk tingkat SMA tu, apa SMA satu kan?
2: Baik.
3: Karena pakaiannya memiliki lengkap semua ada.
2: Iya, Pak Isa, kalau kita lihat karakter atau nilai-nilai moral yang menurut Pak Isa secara nggak langsung bisa dipelajari oleh anak-anak di saat mereka mengikuti pawai ini, kira-kira nilai atau moral apa saja Pak yang bisa didapat oleh anak-anak kalau ikut pawai karnaval? Misalnya nilai gotong royong, apa keberagaman atau disiplin atau apa Pak?
3: Nilai kebersamaan bersama mereka kan, tadi saling apa membantu, habis itu nilai kebangsaan, nilai apa lagi, nilai perjuangan. Nah, itu yang sangat menonjol karena UDRI itu nilai kebangsaan dan perjuangan. Habis itu juga nilai budaya yang ditampilkan lewat baju-baju adat, kemudian lewat ditambah dengan baju-baju apa nih bro, baju apa namanya profesional, ada baju TNI, ada baju polisi, kedokteran, termasuk ada baju petani. Jadi itu kita memberi mereka nilai-nilai pekerjaan ke depan. Kemudian okay. Persoalan ini kan termasuk besar habis anggarannya, karena di samping minum termasuk makan anak itu kita siapkan. Kalau sekolah di kampung kita juga harus siapkan transportasi, kita sewa ke sekolah itu 200 ribu satu bus itu, kalau banyak anak itu sampai 2 atau 3 bus kita sewakan. Kalau sekolah di kota gampang, orang tua langsung ke lapangan lah, langsung
2: nanti. Betul.
3: Biaya ini kalau anak dari kampung itu kan. Habis itu penggunaan dana bos itu tidak boleh.
2: Dana bos tidak boleh digunakan untuk kegiatan pawai karnaval.
3: Iya, tapi dana bos itu untuk kegiatan keagamaan dan apa namanya itu istilahnya dulu kan, tidak boleh untuk yang apa namanya ini untuk hari-hari kebangsaan itu dan keagamaan tidak dibolehkan. Jadi kami siasati, tidak kami buat lomba karnaval yang buat. Jadi itu lomba itu boleh.
2: Iya, harus disiasati ya Pak ya.
3: Harus disiasati pengulangan dana bos itu, kalau lomba dibolehkan, tapi kalau untuk yang apa namanya itu, pokoknya yang urusan keagamaan, misalnya ada pesantren kilat, jangan sebut Ramadannya, jadi pendidikan aja, pendidikan keagamaan. Itu boleh.
2: Jadi harus ganti judul. Ini Pak Isa pernah juga Yuna dengar, berarti kita buat aja lomba pidato kemerdekaan gitu Pak.
3: Boleh, udah. Lomba karnaval.
2: Itu beda lagi. Aduh, ya.
3: Lomba karnaval.
2: Oke.
3: Lomba karnaval. Memang berpatangan Yuna ini kita buat. Di dalam laporan ya.
2: Jadi harus disiasati ya.
3: Harus disiasati penggunaan anggaran begitu. Karena saya lupa istilahnya, tingkatannya. Ya pokoknya yang berhubungan dengan keagamaan, berhubungan dengan luput, yang namanya UTRI, termasuk ya, yang lain, misalnya Datu Muharam, tidak boleh itu. Jadi kalau kita buat lemah, dibolehkan. Bersama dengan di desa apa namanya dana kampung tu, dana kampung buat masjid tak boleh, buat menasah tak boleh, tapi buat lorong buat jembatan tu boleh.
2: Waduh, ini udah
3: buat
2: beda ini. Terakhir baik Pak Isa.
3: Iya,
2: Pak Isa terakhir, ini di sesi terakhir Yuna ingin mendengarkan ada pesan, mungkin himbauan Bapak untuk para pelajar agar semangat kemerdekaan ini bukan cuma karena pawai saja, karnaval saja, ya. Bukan cuma seremonial saja. Apa pesan Bapak agar hal ini berdampak pada semangat belajar mereka, Pak? Silakan.
3: Ya, untuk meningkatkan semangat belajar untuk apa namanya untuk menyambut untuk apa ini namanya ulang tahun apa ni dari ibu emas ya tahun berapa ni 2045 lah. Jadi mereka memang harus dibekat hanya kadapa ini hanya sebagian tahun tadi di sekolah pun kan ada upacara bendera di situ di pramuka itu termasuk untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan kecerdasan mereka dalam apa ni dalam menyongsong masa depan mereka. Jadi ini jadi anak ini memang setiap hari kita apa ni meningkatkan semangat belajar dan semangat untuk meningkatkan kecerdasan demi bangsa dan negara mereka masing-masing. Jadi dalam sini saat puncaknya itulah di kadapar Luhut RI ini. Di sekolah pun sebelumnya di hari Sabtu sudah dilaksanakan lomba-lomba ini. Ada lomba dari tambah kan. Lomba ya untuk semangat anak-anak. Jadi memang semua itu butuh anggaran. Kadang-kadang di sekolah itu ada anggaran kecil. Itu bisa dimanfaatkan memang enggak semua dana bos. Yang bos memang banyak di karnaval ini.
2: Iya.
3: Karena anggaran. Anggaran ini kan sedikit.
2: Baik.
3: Anggaran ini dulunya kita banyak dapat dari apa ini, jual-jual plastik itu apa namanya. Lu aqua itu. Kumpulkan jual itu untuk anggaran ini. Dari jadi cuma tu ni kalau pakaian guru kan seragam juga tu.
2: Iya betul.
3: Seragam guru nggak ambil uang bos tu. Guru itu ada baju guru itu dibeli dari kas guru.
2: Iya.
3: Karena kas guru itu dari apa ni kan ada keuntungan jual-jual baju anak-anak baru.
2: Iya.
3: Itu untuk kas baru kita beli baju guru seragam setiap tahunnya.
2: Baik.
3: Jadi bukan selama ini kan wartawan banyak ni juga di uang bos.
2: Iya, betul sekali. Pak Isa, kami ucapkan terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini sudah berbagi cerita dan juga pengalaman karena Pak Isa juga sudah beberapa kali menjabat sebagai kepala sekolah, ya. Kemudian juga sudah berbagi cerita. Semoga bisa memberikan edukasi untuk kita
3: dulu,
2: semua.
3: Bang, apa ini, kan? Selama ini dulu saya berapa tahun itu dari SMP 11 juga ketua MKKS. Makanya bukan hanya sekolah, kita juga seluruh sekolah, kita kelola.
2: Oh, ketua MKKS juga ya Pak ya?
3: Ketua MKKS,
2: iya.
3: Seluruh SMP,
2: baik negeri
3: maupun
2: sekarang,
3: saat ini kan. Sekarang Ibu Asnani, kepala SMP 5.
2: Oh iya betul, Ibu Asnani.
3: Itu nanti boleh kawan dengan beliau.
2: Boleh.
3: Tapi jangan sekarang lagi kerja.
2: Lagi sibuk.
3: Lagi sibuk.
2: Kalau Pak Isa sedang menikmati masa pensiun ya Pak ya?
3: Ya,
2: oh baik. Iya.
3: Iya,
2: sehat selalu untuk Pak Isa ya. Sekali lagi terima kasih Yuna mewakili seluruh karyawan karyawati dan juga mewakili Kepala RRI mengucapkan terima kasih. Salam sehat selalu Pak Isa. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terima kasih ya. Ini luar biasa sekali perbincangan kita pagi hari ini. Namun ingin Yuna sapa juga untuk teman-teman dan juga yang sedang mendengarkan kami. Kami sapa kasih promkes Dinas Kesehatan Aceh Utara. Juga ada Bapak Kabid, Pak Samsul. Ada Devi, Nanda juga selamat pagi sedang mendengarkan di mobil. Wah, luar biasa. Ini masih dalam perjalanan atau sudah tiba di tujuan ini ya? Ada Bu Susi, selamat pagi Bu Susi. Apakah masih mendengarkan kami di Bincang Pagi untuk edisi hari ini? Dan untuk kemeriahan karnaval kami masih mencoba menghubungi Pak Salman. Selamat pagi Pak Salman, Assalamualaikum.
5: Menyiapkan tempat untuk para peserta.
2: Pak Salman bisa dengarkan suara kami? Iya. Sepertinya Pak Salman tidak bisa mendengar suara kami karena Pak Salman sedang berada di lapangan Hira Kota Loksmawe, sedang pelepasan juga di sana, sedang ada kegiatan juga. Jadi kami coba hubungi kepala sekolah yang lain yang juga hari ini ternyata melaksanakan kegiatan di sekolahnya. Kami coba hubungi kepala sekolah SMA Dewantara. Ya, sudah bersama Pak Jalaluddin pagi hari ini. Assalamualaikum.
5: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kak Akhirnya Yuda. Bisa bersuul ya Pak ya.
5: Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah.
2: Bukan
5: ya.
2: Cuma bisa mendengarkan di mobil, tapi bisa ngobrol dengan Pak Jalal yang
5: siap.
2: Selalu Yuda. Mendengarkan RRI sejak dari kepala SMA Bayu ya Pak ya.
5: Ya, siap.
2: Baik. Hari ini SMA Negeri 1 Dewantara Aceh Utara mengikuti karnaval ya Pak.
5: Ya benar-benar hari ini kita untuk Kecamatan Dewantara itu seluruh personil. Sebenarnya itu ada Ketua Penitia Industri ya untuk RI ke-81 di Kecamatan Dewantara. Gitu.
2: Jadi ini untuk Kecamatan Dewantara startnya dari mana sampai kemana nih Pak rutenya?
5: Itu rutenya dimulai dari depan lapangan kantor camat yang sebelah rel kereta api, lalu kemudian menuju ke Jalan ASEAN, ke Jalan Banda Aceh Medan arah timur, kemudian di Simpang 4 melewati rute depan Masjid Ujang Salim, kemudian finishnya juga di lapangan depan kantor camat, lapangan Kerungguku.
2: Oke, ini setiap tahun. Oh, ya. Bapak belum tahu ya apakah ini setiap tahun karena baru ya, Pak. Baru menjabat ya.
5: Iya.
2: Ya. Baik. Setelah pawai tadi, setelah karnaval ada parade budaya, ada pentas seni juga. Ini seperti apa, Pak? Konsepnya? Iya.
5: Benar. Itu karena untuk event ini diikuti oleh jenjang dari TK, SD, SMP, MTs, SMA, SMK, MA sederajat. Itu di seluruh Kecamatan Dewantara karena mereka dari masing-masing satuan pendidikan menampilkan tim terbaiknya. Jadi dengan berbagai macam latar budaya, pakaian anak-anak yang berwarna-warni, kemudian juga ada profesi dari setiap event di kontingen itu mereka tampilkan yang terbaik karena ini juga dinilai Kak Yuna oleh tim juri. Jadi nanti di
2: berarti siapa ini diperlombakan.
5: Benar-benar diperlombakan.
2: Okay.
5: Ya. Di oleh panitia sudah ada tim juri yang mereka tentukan sejak dari start awal sampai nanti selesai finishnya gitu Kak Yuna.
2: Yakin sekali SMA 1 Dewantara juara, apanya yang dijagokan ini Pak?
5: Amin. Ya kalau kami menurunkan personil hampir 150 ya. Karena dengan berbagai profesi mulai dari ya, macam-macam lah ya. Seperti biasa di karnaval setiap hari ulang tahun Republik Indonesia seperti itu.
2: Iya.
5: Ya mudah-mudahan kami bisa mendapat yang terbaik lah. Tapi teman-teman lain juga gak kalah baiknya juga Kak Yuna.
2: Karena kan kalau dari SMA Bayu kemarin Bapak mempersiapkan dengan baik. Kalau ini sudah mempersiapkan Dewantara. Nah ini pasti bersaing ini Pak. Mantan dan juga yang sekarang. Semoga yang terbaik ya Pak. Walaupun juara gak juara, yang penting keseruannya ya Pak ya.
5: Iya betul. Ya, makasih Kak Yuna.
2: Kalau menurut Pak Jalal sendiri, kalau dilihat dari kegiatan pawai ini sebenarnya ada nilai apa, moral apa nih Pak yang bisa kita tanamkan atau yang bisa dipelajari oleh anak-anak?
5: Ya terutama di dalam pengembangan sekolah itu kan ada istilahnya bagaimana kita menampilkan terbaik ya untuk masyarakat di sekitar sekolah, kemudian juga menampilkan ada nilai-nilai edukasi di dalam pembelajaran yang mereka tangkap pada saat parade kegiatan karnaval itu. Jadi itu kemudian juga membangun kebersamaan, kekompakan ya. Nilai-nilai kebersamaan.
2: Oke. Okay.
5: Bagaimana mulai dari gerakan-gerakannya, kemudian juga hal yang lain yang perlu disepakati ya oleh anak-anak pada saat melakukan jalan bersama di karnaval tersebut. Jadi banyak hal yang positif dari kegiatan karnaval tersebut Kak Yuna.
2: Iya, ini berarti menggabungkan antara kreativitas namun pasti ada beban biaya yang dikeluarkan. Ini seperti ya, apa benar. Pak? Beban biayanya ke Bapak pribadi atau ke sekolah atau ke orang tua nih Pak?
5: Iya, ini kan kita dalam kegiatan ini sebenarnya kan lebih kepada dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi kalau misalnya kita di sekolah itu kan ada penuh dana BOD. Cuman dia terbatas untuk kegiatan-kegiatan tertentu saja yang bisa menggunakan dana BOM, misalnya dalam bentuk lomba, lomba-lomba di itu dibenarkan menggunakan dana BOM. Kemudian yang lainnya lebih kepada partisipasi dari orang tua, ya. Orang tua yang pada saat anak-anaknya ikut lomba itu ikut mendampingi, mengantar, dan juga menonton juga Kak Yuna. Jadi
2: betul.
5: Keseruannya luar biasa
2: nah,
5: di
2: ini
5: arena
2: dia.
5: karnaval itu.
2: Jadi ternyata yang semangat bukan cuma anak-anaknya, orang tua juga udah siap dengan kameranya ya, Pak ya.
5: Iya, benar, benar, benar.
2: Asal biayanya masih terjangkau, orang tua masih antusias. Ya. Tapi kalau udah nggak terjangkau, udah nggak semangat lagi kalau kata Pak Isa tadi.
5: Iya, iya,
2: hilang semangatnya ya, Pak ya. Ini kita sedang mengobrol, ternyata Bapak dapat salam dari teman-teman Dinas Kesehatan Aceh Utara, Pak. Ada Bu Susi, ada Pak Samsul,
5: oh, iya,
2: ada Kak Devi Nanda juga yang sedang mendengarkan.
5: Ya,
2: udah sampai Puntet, dengerin RRI, ternyata Pak Jalal masuk. Salam ya buat Pak Jalal.
5: Ya,
2: dari teman-teman Dinas salam. Kesehatan Aceh Utara.
5: Ya,
2: terakhir Pak Jalal,
5: ya.
2: Boleh nggak Bapak
5: ya,
2: kasih apa ya pesan mungkin seberapa penting partisipasi siswa dalam karnaval untuk bisa menanamkan rasa cinta tanah air dan juga kebinekaan kita, Pak?
5: Ya, buat anak-anak kami di Kecamatan Dewan Tara, pesan saya sebagai kepala satuan pendidikan tentu petiklah nilai-nilai nasionalisme dan kepahlawanan dari tokoh-tokoh pahlawan nasional Aceh maupun di luar Aceh untuk menjadi hal yang positif untuk pengembangan diri kita sebagai generasi muda ke depan untuk menjadi lebih optimal dalam meraih kesuksesan.
2: Itu dia pesannya ya Pak ya. Terkhusus untuk siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Dewantara. Pak Jalal, terima kasih sudah dicuri waktunya. Walaupun sedang
5: ya, sama-sama, Kak Yuna.
2: Sedang sibuk
5: ya.
2: Tadi katanya ada rapat, namun memberikan sedikit waktu untuk kami RRI. Iya,
5: ya,
2: selamat
5: juga,
2: pagi.
5: Kak Yuna, buat semua panitia rekan-rekan di sekolah. Selamat pagi.
2: Iya, selamat
5: pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jalal luar biasa ya. Kalau cerita dari Bu Susi, Pak Jalal ini adalah salah seorang kepala sekolah yang sangat kreatif, banyak inovasi-inovasi yang dilakukan untuk bisa mengembangkan bakat dan minat siswa dalam sistem belajar mengajar. Ada inovasi apa gitu, Yuna lupa. Bu Susi sudah cerita padahal kemarin, tapi faktor U ya Bu Susi ya. Kalau misalnya ada masuk ke kota lagi gak nih? Kayaknya enggak ya. Kalau untuk Aceh Utara menuju kemana ini untuk Bu Susi dan rekan-rekan, salam juga untuk Pak Samsul yang kemarin menjadi narasumber Yuna, tapi hari ini harus melanjutkan perjalanan untuk kegiatan yang padat. Semoga sehat selalu untuk teman-teman dari Dinas Kesehatan Aceh Utara. Yuna ucapkan terima kasih juga sekali lagi Pak Jalaluddin, untuk Pak Isa juga waktu dan pengalamannya sangat-sangat memberikan edukasi untuk kami. Yuna tutup dan kita sudahi untuk bincang pagi edisi hari ini pendengar dengan tema Pawai Karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia. Sampai jumpa lagi lusa karena besok Yuna istirahat satu hari. Yuna pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Lestari Merdu yang sangat dibersatu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku debar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang kau bisa, tapi saja ku cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
3: Ada,
1: Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
4: Kau membuatku.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
5: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
6: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
7: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dari Lux Mawai dimanapun Anda berada, kembali hari ini Selasa 18 Agustus tahun 2026. Ya, kembali berjumpa bersama saya Zulfikri Aceh Yasin di yang akan menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebagaimana kita ketahui, hari ini Selasa 18 Agustus 2026 masih dalam rangkaian memeriahkan HUT kemerdekaan RI ya ke-81. Dan kemeriahan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia itu masih terasa hangat di seluruh pelosok negeri. Di Lux Mawai sendiri, ini adalah salah satu agenda yang paling dinantikan oleh masyarakat, bahwa Karnaval HUT RI ke-81. Karnaval bukan sekedar ajang tontonan, tetapi juga panggung kreativitas anak bangsa. Pelestarian budaya sehingga momentum menumpuk rasa nasionalisme sejak dini. Dan pagi ini kita nanti akan mendengarkan laporan dari reporter yang ada di lapangan, yang akan melaporkan jalannya Karnaval yang berlangsung di seputaran kota Lux Mawai. Bagaimana keseruan pawai Karnaval HUT RI ke-81 di kota Lux Mawai? Dan kita nantikan laporan dari reporter yang sudah kami persiapkan di lapangan.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Iya, dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tembok Tengah. Terima kasih buat Anda yang masih bersama kami di frekuensi 89,3 MHz. Dia dari Fatin sudah saya coba hadirkan untuk menemani suasana ruang dengar Anda di siang hari ini. Dan tahukah Anda pendengar, meski tidak terlalu ramai warga Kota Lhokseumawe kemarin memanfaatkan momentum hari libur 17 Agustus hanya sekedar untuk menikmati suasana pantai dan mandi laut di kawasan pantai Ujung Blang, itu Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Dan tampak sejumlah warga terlihat mendatangi kawasan pantai bersama keluarganya hanya sekedar untuk menikmati liburan dengan mandi laut ataupun sekedar bersantai menikmati suasana di pesisir. Dan menurut salah seorang pedagang, ya meski pengunjung tidak terlalu ramai setiap hari, tetap ada masyarakat datang untuk menikmati mandi laut. Ya khususnya hanya mereka yang kemarin datang bersama keluarga sembari menikmati hari libur 17 Agustus. Dan pengunjung juga dapat menikmati berbagai kuliner yang disediakan. Dan pendengar, Pantai Ujung Blang sendiri menjadi salah satu lokasi yang kerap dikunjungi masyarakat Lhokseumawe untuk mengisi waktu luang, khususnya pada hari libur dan momentum perayaan Hari Besar Nasional seperti HUT RI ke-81. Dan pendengar, untuk sambil kita menunggu laporan terkini dari reporter yang ada yang akan mengikuti jalannya karnaval di seputaran Jalan Darussalam, saya coba hadirkan untuk Anda menemani suasana ruang dengar Anda. Selamat siang dan semoga saja Anda bisa menikmati dengan membuka peluang untuk menikmati waktu libur dan mengikuti jalannya karnaval di seputaran Jalan Darussalam.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku debar di dan. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Ya, dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tembok Tengah. Selamat siang buat Anda seluruh pendengar Pro 1 RRI Lux Mawe yang masih bersama kami di frekuensi 89,3 MHz. Tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di frekuensi 89,3 MHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Marc Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simone Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa menurut saya, ini sangat bagus pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Lir Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan ini.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: Yeah, it was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: And then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
3: Honestly, I felt like I was playing quite
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
3: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dianne Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat, beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya gitu.
0: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
2: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
0: Booth turut dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Alwi Farhan menang atas Yo Tai Bin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus

0: bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir piala dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia, kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Gitu. Jadi, moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya, kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita, gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita, gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni, gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcia Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
1: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro3 RRI. Demikian warta berita dari Pro3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku debar di dan. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku gebar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Saatnya Bungong Jaro.
1: Ya, dari Jalan Ketua Ibrahim nomor 75 Tubuk Tengah. Ya, data bermandung dengan ulun tuan Fikri Aceh Yasin dalam program acara Bungong Jaro. Yang mungkin dalam bahasa Aceh ditarikan bungong boh tangan ya, hadiah ya. Yang secara harfiah diartikan adalah sebagai oleh-oleh atau cenderamata yang dibawa saat pulang ya, dari suatu perjalanan. Dan istilah ini juga digunakan dalam berbagai karya seni, judul lagu, serta jenama produk lokasi khas Aceh. Dan untuk niba uronyo, tentuan akan lumbri bungong jaro ke rakan-rakan lun ban Bandung yang na ban sigom Aceh, kota Lok Semawe, Aceh Utara, Birun, dan juga Langsa dan Aceh Timur, nasi yang narakan-rakan di Aceh Tamiang ya. Yang jenis dengar siaran prosa RRI Luxmai, silakan ne pakai kesempatan selaku Toyota silaturahmi. Oleh-oleh dan kebiasaan membawa bungong jaro mencerminkan tradisi silaturahmi dan membagi kebahagiaan dengan keluarga atau kerabat. Dalam halnya lo coba persiapkan ubat susah berame saudara. Dan lagi-lagi aja, nah yang coba tanya hubungi ba layanan WA tanya. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sonya? Dengan Sonya?
2: Rina.
1: Hah?
2: Rina.
1: Ina. Ah, pagi bahan Ina. Wabah. Jero, sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Honi. Pagi bahan.
2: Honi si bahan abah.
1: Ayo kalau lu pegang nyelung, alhamdulillah. Jero, sehat. Alhamdulillah. Nyeron pagi bahannya pun ayang jil lu bantu ni buat cawronya.
2: Dengar aja lagu mancang.
1: Oh, lagu ya? Pula lagu kira-kira?
2: Ya. Dari Judulji Berangkat Pujit.
1: Oh, Judulji Berangkat Pujit. Ubat susah beramai sedara. Menang-menang ah. Kaget Rina yang nadi di lokasi Pak Sanyo katua lenduan cinta pegaro yang selanjutnya sonalom yang coba silaturahmi ngerakan-rakan yang naba prusa RRI Lok Semawe. Kabeh deh. Kaget na Bayu ni tanya di Gandapura. Nalom, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sonyo kira-kira
3: Kak Wahyuni di Gandapura.
1: Putra na yang juk lum bantu Kak Wahyuni. Ni baca urutnya.
3: Lagulah sabo.
1: Pu lagu.
3: Lagu.
1: Mereka puji ni. Mereka puji ni. Dumpu na ubat susah beramai sedaranya yang penting dah. Ya, ni lagi. Mana
3: lagu ceknya lah ya lah ya
1: mana? Lagu lain kah? Ha, mungkin tak putam tiga sabo-sabo lah.
3: Kalah
1: lunya. Oh lunya.
3: Kaju mamai mun.
1: Nah kirim salam ke so? Punah haba yang mangat.
3: Salam pun kedar
1: mangkiki. Good, alhamdulillah. Terima kasih. Nah haba mangat lain lom?
3: Kula nak ke mulung ke dihra.
1: Nen lom?
3: Alaylan ke Andika Yuda yang ada Aceh Timur. Pandemi Medan. Ke Mandum-Mandum lah
1: je. Agak Mandum-Mandum kok je yang dengar suara Kak Wayu ni dari Kandang Pulau.
3: Yang dengar atau yang Hana dengar ya kan?
1: Yang dengar, yang Hana dengar ke bencara?
3: Kan dah kadang kita
1: kejap. Oh betul. Pokoknya yang nak bergabung buat frekuensi 80 Gerung Komalih eh. Kaget
3: ya, betul.
1: Kaget.
3: Soalnya nak acara yang inannya ditempuk tengah.
1: Acara apa ya?
3: Acara 18.
1: Urangnya? Nah, ini berjalan Darussalam nak karnaval.
3: Ini
1: jalan juga, ini merapat. Nah,
3: menjak kena je, umpai Gandapura.
1: Gandapura kena sih karnaval ni nak kan?
3: Baru.
1: Ah? Oh,
3: ya, baru. Ya,
1: kagak.
3: Mana menjak orang kena orang?
1: Orangnya punah kegiatan?
3: Gini, orangnya ada nontu. Oh, pianan gue bisa, Mbak Rumo.
1: Jadi, jika lu tanya Mbak Rono, putra makna yang ngecok Mbak Hari Kemerdekaan. 17 Agustus baru sampai dengan uronya. Kira-kira putra yang dalam pikiran Ron.
3: Ilong. Ilong malam merundupitan.
1: Oh, makanya lu danyang. Putra makna yang ngejit ni coba uroh kemerdekaannya, bagi Rairon.
3: Yang uroh kemerdekaannya.
1: Hana sang, hana tengah pegang.
3: Hana nongcok,
1: dong. Oh, kagot memenan. Kagot alnya sonalom. Kagot alnya sonalom yang kena silaturahmi. Kagot Kak Wayuni, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiban, KB. Dan kaget pendengar, tanya coba dengar lagu yang kalau lontuan persiapkan, ubat susah beramai sedaranya yang paling penting ya. Tanya hana susah menyeramai sedara. Tapi yang paling susah tanya menyeramai musuh. Ya. Supaya baiknya musuh, mari tamu sedara. Tak silaturahmi.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita yang bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Mungkin aku sekarang gak bisa, tapi saja ku cinta. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan yang
0: terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

dari Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tubuk Tengah Manteng dengan Ulun Tuan Fikri Yasin dalam program acara Bungong Jaro ni baca urangnya. Dan bagi kalau tuan pegabuna karya seni Bungong Jaro naku istilah yang sering dipakai untuk sanggar produk kerajinan tangan hingga membago tradisional Aceh. Tapi kini bak kalinya tuan coba hadirkan teman-tembang lagu sebago Bungong Jaro buat gata ngan rakan-rakan lun ban mandum yang na ban singkom Aceh Utara kota Lok Semau eh. Nasi yang na di Wirun Langsa ke timur nasi yang na di Bumo Aceh Tamiang nah. Mantang lun tuan beli kesempatan untuk anda ke gata-gata ban mandum supaya tersambung silaturahmi lewat frekuensi 89.5 MHz. Kaget Hana menyahana getanya coba dengar lagu yang kalau lu tuan persiapkan butuh cinta tapi kan cinta butuh-butuh tapi lagi haba buno daripada tanya tamu musuh lebih baik tanya tamu saudara kemenan ya kan ban kagak lu tuan putar lagu dari cinta han butuh.

0: Ya, dari Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempuk Tengah Manteng dalam program acara Bungong Jaro ni Bak Ucau Uronyo bersama Ulun Tuan Bekri Aceh Yasin Tunda Mekawin dari Kamalnya nang kapalo Tunda Mekawin kawin tunda mungkin gara-gara ya hana peng hana belanja tapi yang baik putus semangat ya. Kawin tetap jadi yang kata tunda berarti jika hana jadi kawin tertunda artinya golom mungkin menang kan. Ya, tapi yang baik putus asanya yang hanjit. Nah, hanjit tanya putus asa. Lagi cabar buno dari lagu pembuka. Ubat hati, baik susah. Tanya beramai saudara. Daripada terjamu perang, lebih baik. Tamu god, kamu nan. Walaupun yang tolong yang kena alainan WA katanya. Saya coba terima. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wahabah, saudara, abang lun, adun, rakan lun.
1: Saudara, ya, ada apa dong?
0: Hah?
1: Ya. Kurun sehat.
0: Oh, kurun sehat. Alhamdulillah, mungkin dengan doa tanya abang mandum, Allah beri kesehatan ke drone, ya?
1: Amin.
0: Amin, amin. Jeroh tak memang. Wahabah, partnya? Ya. Posisi part, Gina?
1: Indo.
0: Di?
1: Budo.
0: Oh, ibu gedung?
1: Ibudo.
0: Bulu?
1: Ya, samping jalan lain.
0: Oh, samping jalan lain. Puna aktivitas ini, Nan. Samping jalan lain. Ya? Puna aktivitas ini, Nan. Orangnya.
1: Karena ada buku bilang DKI.
0: Istirahat, ha? Semoga ya, Tuhan beri berbagai pulih, Tuhan. Nah, menang kaget. Nah, haba yang mangat ke rakan-rakan mandum. Yang dengar bak frekuensi 80 kurun komando MHz. Ini baca orangnya.
1: Ana
0: ke yang penting kak kalau ni dengarnya kalau nak assalamualaikum kajian mana kak senang tadi ya. Kam silaturahmi ya.
1: Ya.
0: Kaget. Nah, kata-kata ya, lain, kata-kata yang mangat ke Ulun Tuan atau ke ya. Rakan-rakan mandum?
1: Lagu Rabo.
0: Pu lagu dari ban yang cabut jil Ulun tu.
1: Lagu apa lahu
0: ndak? Apa lahu? Kaget Ulun Tuan minta apa?
1: Okey.
0: Ha ah, menyenang tolong bo. Miana kaku long kirim selalu mendang kan?
1: Hai.
0: Kaget. Nah, tetap tak minta berkerun.
1: Okey, okey.
0: Kaget, menang mendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilikutnya, sonalam. Saatnya kalau nak rakan kita nyo. Sonalam. Mia Hanali. Kita nyo coba lanjutkan lomba. Lagu Bungong Jaro ni baca orangnya. Salam sejahtera ke bandar-bandar rakan yang nadi kawasan Aceh Timur, Aceh Tamiang, Langsa, Birun dan juga Kota Lok Semawi serta di Kabupaten Birun. Yang kanalom so yang teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan so rakan.
2: Nanti yo lo dari Pak Pantol Abu Sabar.
0: Abu Sabar eh?
2: Ya, dari Pantun.
0: Dari Pantun, Abu Sabar. Puhaba, Abu Sabar Putra yang jilun Tuhan bantu ni baca orangnya.
2: Ini baca orangnya. Banyak bagi Abu Sabar kan hanyalah kepada buku yang dibantu lah.
0: Ya.
2: Tapi paling utama le kan salam ke Bang Penyar lah.
0: Ya, terima kasih.
2: Gerakan-gerakan, Pantun. Rakan kan?
0: Ya, ya.
2: Ah, yang tak masuk, yang belum masuk, ya kan?
0: Ya.
2: Ah, jadi kita melaki kepada Allah, memandu Allah kagumi cah walafian. Kan?
0: Amin, amin.
2: Ah, jangan kurang apa, jangan kurang apapun, ya kan?
0: Ya.
2: Pokoknya pupu yang kerja urunyo, pati surat danyo, pati dengan tulus, ya kan?
0: Alhamdulillah, ubat susah beramai saudara. Ya.
2: Dengan berarti kesan dari Badalung ah.
0: Ya betul.
2: Sabar dari Pantun kan.
0: Good. Om sabar ya.
2: Tapi salam berarti salam lagu siapa nuing yang sayang gua lah.
0: Kira-kira apa lagu yang gak putar kalau ni baca orangnya.
2: Punya bagi long mesti lagu yang lagu Berge.
0: Berge. Berge. Mana? Kagak insyaallah lu jual midan ya. Kaget bergi saboh apalahu saboh karena dua kan tapi nak pesan maklum macut ubat susah beramai sedara orang setuju puan
2: ya yang lagu bang rabu kan
0: ubat ya, susah jadi, beramai sedara di pada tanya tamu perang lebih gad tanya tamu gad kamu nanti tanya sedara ya mungkin
2: aman kan
0: betul mungkin melalui kegiatannya tanya dia tak sambung talo silaturahmi.
2: Ya. Di Pandala Buah nyalah untuk sihat, ya kan? Tapi kamu pernah enggak ada garuan? Aman dan teram padahal.
0: Aman dan teram sejahtera, benar.
2: Betul. Oke.
0: Kaget.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Sabar, benar di Pantan Labu ya. So, nalam diri ke Bang Sabar yang kagelakian, nah lagu apa lahu? Nah lagu berge. Tapi dang-dang nah lagu Bang Lahu dengan Bang Berge, dah dengar ini dua buah lagu yang kalau lu siapkan mewayang, ya. Muturi, mewayang, muturi. Jangan ribut.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Loksemana, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.

0: Ya, dari Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempuk Tengah, menonton dalam program acara Bungong Jaro ni Pak Cauronyo dan pendengar saudara ngerakan Lun Ban Mandum tanya Pupi Yole Siat lagu Bungong Jaro guna tanya ikuti laporan terkini bersama rekan Diana.
1: Berita terkini.
0: Iya, dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81 Pawai Karangpal Kota Luxmawe sangat meriah. Berikut laporan reporter Anita Diana dari Jalan Darussalam.
2: Manapun Anda berada, saya Diana, reporter RRI Luxmawe. Saat ini saya melaporkan dari Jalan Darussalam Kota Luxmawe. Dan terlihat ya di sini banyaknya masyarakat dari Kota Luxmawe yang menyaksikan karnaval ya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan di sini tampak ya ada dari mulai taman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar, kemudian tingkat SMP, SLTA, SMK, sederajat, ya bahkan juga madrasah hari ini mengikuti pawai karnaval. Mereka menggunakan pakaian sangat beragam dari Sabang sampai Merauke yang

0: titik utama kegiatan kita. Kemudian dilanjutkan dari Lapangan Irak menuju Jalan Merdeka, Jalan Darussalam, Jalan Maliku Saleh, Jalan Darussalam, Jalan Iskandar Muda, kemudian akan berakhir kembali ke panggung utama yaitu Lapangan Hirang. Baik, kita tadi sudah menyaksikan dan ternyata di sini ya sudah kita ketahui bersama ya tema tahun ini HUT 81 yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Baik, kita sudah saksikan ini banyak ya pakaian-pakaian juga kita lihat kreasi ya diolah dari bahan bekas. Misalkan dari plastik sampah dijadikan kostum yang sangat meriah. Ya Ibu, dada-dada dulu Ibu. Ya, di sini juga ternyata setiap sekolah didampingi oleh gurunya masing-masing ya. Bahkan juga tadi ada juga ambulan yang untuk mengawasi jika anak-anak tiba-tiba pingsan atau kelelahan. Dari Dinas Kesehatan juga sudah menyiapkan beberapa ambulan. Kita lihat hari ini sangat cantik sekali anak-anak kita ya. Dan sesaat lagi tempat yang melaporkan ini kita akan menyaksikan bersama bagaimana penampilan drum band dan ini sangat meriah sekali. Kita bisa lihat juga masyarakat di sini sangat antusias Ibu hari ini ya, bawa anak-anaknya juga Bu ya. Ini tiap tahun nonton di sini.
1: Ya, tiap tahun.
0: Tiap tahun ya. Dan ternyata Ibu ini juga Ibu dari dari Tempuk Tengah dekat RRI Bu ya. Tetangga juga. Hari ini bawa anaknya untuk menyaksikan. Adik suka lingok karnaval ya? Sangat suka ternyata. Wah, ini sangat meriah sekali ya. Sudah mulai kita terdengar ya. Kemeriahan ya. Kita sudah akan saksikan ya. Oke. Teriakannya sangat luar biasa. Pendengar dan pemirsa RRI, ini dia, kita akan saksikan. Ya. Siap. Oke. Iya. Dari SD mana ini, Bu?
2: SD Negeri 13.
0: Oke, dari SD Negeri 13 Banda Sakti drum band-nya ya. Oh. Ya. Kita lihat ini ya. Oke. Sangat luar biasa. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian laporan singkat saya langsung dari lapangan Jalan Darussalam. Saya Diana, reporter RRI, kembali ke studio. Terima kasih. Selamat menyaksikan pawai karnaval hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Sekali merdeka, tetap merdeka.
3: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Loksemawe.

0: berita terkini.
1: Pendengar, peserta Karnaval SMA Negeri 1 Lok Semawe bersiap tampil meriah di Karnaval. Berikut kita ikuti laporan Maimun Akbar.
2: Pendengar, saat ini saya berada di lapangan Hirak ya, Kota Lok Semawe. Saat ini di mana ribuan pelajar dari tingkat SD, SLTP dan SLTA mengikuti pawai budaya Karnaval. Nah, di depan saya saat ini sudah ada salah seorang ya guru dari SMA 1 Lok Semawe, Bapak Muklis. Assalamualaikum Pak Muklis.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Pak Muklis, ini ada berapa ini jumlah peserta pawai kita dari SMA 1 ini?
3: Ya, untuk tahun ini jumlah peserta karnaval dan ramben dari SMA 1 Lok Semawe sekitar 110 orang. Mereka terbagi dalam dua, satu kelompok ramben, satu kelompok karnaval. Untuk kelompok karnaval ada baju kreasi, kemudian ada baju adat dan baju profesi.
2: Nah, bagaimana melihat minatnya Pak Muklis nih mereka?
3: Alhamdulillah sampai saat ini minat siswa untuk mengikuti kegiatan seperti ini sangat luar biasa. Malah ada yang dari peserta yang tidak terlapor karena mengingat kuota yang diberikan kepada kita terbatas, yaitu sekitar 110 orang.
2: Ya. Nah, terus kira-kira ini kan khusus untuk drum band. Ini bagaimana penampilan kita nantinya nih?
3: Alhamdulillah semoga penampilan drum band dapat memuaskan warga Kota Lok Semawe yang mengikuti acara karnaval hari ini. Mereka sudah melakukan persiapan satu bulan sebelum hari ini. Mudah-mudahan apa yang mereka tampilkan, apa yang mereka presentasikan di depan masyarakat Kota Lok Semawe mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat dan Pemda Kota Lok Semawe.
2: Yang terakhir, kira-kira apa yang ingin disampaikan khususnya peserta ini, khususnya peserta pawai dari SMA 1?
3: Kepada peserta yang telah siap siaga dari tadi subuh supaya dapat menjaga kesehatan dan menjaga pola makannya. Kebetulan setiap peserta, setiap rombongan didampingi oleh pendamping yang sudah kami siapkan. Oleh karena itu kami butuh untuk banyak minum air karena ini agak musim panas sehingga tidak mengalami dehidrasi.
2: Baik, terima kasih Pak Muklis. Semoga SMA 1 terus sukses dan jaya, Pak Muklis.
3: Amin, amin, amin. Terima kasih kembali.
2: Ya, pendengar, kita bisa melihat ini para peserta khususnya tim ramben dari SMA 1 Kota Lok Semawe yang sesaat lagi nanti akan dilepas dan menuju untuk mengikuti pawai seputar jalan Kota Lok Semawe. Saudara pendengar, demikian laporan saya langsung dari lapangan Hirak Kota Lok Semawe, tempat peserta pawai karnaval yang mencapai ribuan ini sedang menanti untuk mengikuti giliran mereka jalan, karena tadi pawai pertama kali diikuti oleh peserta dari TK, SD, SLTP dan juga SLTA.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar Jami Iza di Pantan Ngebegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandar selamat bertugas dan siap-siap. Terima kasih Iza di Pantan untuk seluruhnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jaro.

Ya, saudara pendengar rekan-rekan lundeng, apa frekuensi 89.3 MHz? Tanya hentikan sejenak lagu Bung Jarum di Bacoro guna ikuti berita bahasa Aceh Bapoksa Wate Indonesia Barat.

Posa Wate Indonesia Barat. Dari Lux Mawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Gepu Sampo Haba Uronyo. Haba yang kamu butuh di Bauronyo di antara ji pawai budaya di Lux Mawe Meriah. Ahli lingkungan usaha untuk dapetin lingkungan wajib dimulai dari sidro dro urung. Haba selengkapnya gebetruh li ulentuan Fikri Aceh Yasin. Parade Karnaval Budaya untuk peraya uro kemerdekaan RI yang ke-80 di kota Lux Mawe kagepeget dengan meriah. Acaranya gahadiri li meribe-ribe peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari anik sikula sampo unit kerja daerah SKPD lam pemerintah kota Lux Mawe. Kepala Dinas Pendidikan Kota Lux Mawe, Supriyariadi, gepega bahwa karnaval budayanya nakes salah saboh dari rangkaian kegiatan untuk pemeriah uro ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Menurut genyan, acaranya nakes bagian penting dari menanamkan semangat nasionalisme, kreativitas dan cita kebudaya daerah ngon nasional. Selainnya gepelemah macam-macam pekayaan adat Aceh kreasi budaya peserta pih gepe lemah macam-macam atraksi yang menarik perhatian urung-urung nonton di sepanjang rute parade. Supriyadi kita malam, partisipasi anik sikula ngan instansi pemerintah wilayahnya menunjukkan tingkat semangat masyarakat ngan pemerintah daerah yang tinggi dalam geperaya uro kemerdekaan. Parade Karnaval Budayanya geharap jik kesaboh platform ke generasi muda untuk meruno, gepetun dan gepeturi keragaman budaya Indonesia ke masyarakat luar. Acaranya rame ngen warga yang semangat tat penuh padum-padum boh jalan untuk gekalan membago pertunjukan le peserta karnaval. Ahli lingkungan Dahlan M. Isa gepegah bahwa usaha untuk dapetin lingkungan wajib dimulai dari sidodro urung dan keluarga awaknya. Genyan gepegah bahwa kondisi lingkungannya mengubah-ubah nyanjit ke peingat ke urung-urung untuk lebih peduli ke lingkungan genyan. Gepegah lem bahwa kondisi cuaca yang semakin seumna ke masalah yang jit ke keprihatinan bersama. Makaji lingkungannya karena haruh getaputin supaya tetap geberi manfaat ke hudib manusia. Menurut Dahlan, urung hana payah preh program-program raya untuk dapetin lingkungan, namun langkah-langkah sederhana jik kecok bak tingkat keluarga lagi menjaga kebersihan, hana musampah dan dajaga tanaman. Ganyan gepegah bahwa lingkungannya dijaga dengan gut akan gebantu gepegat kondisi udip yang lebih nyaman serta gepekurung resiko mubago dampak yang disebabkan le perubahan iklim.

Wali Kota Lok Semawe Sayuti Abu Bakar gepegat rapat ngan PT Kereta Api Indonesia. Rapatnya gepegat le Wali Kota Lok Semawe ngan Dinas Pekerjaan Umum ngan Perencanaan Ruang gepegat audisi ngan PT KAI di Jakarta. Rapat sebelum ji gebahas potensi pemanfaatan bekas lahan kereta api di sepanjang jalan nasional Medan Bandar Aceh. Lam rapat tindak lanjut pemerintah kota Lok Semawe gediskusikan padum-padum boh langkah yang perlu gepersiapkan si golom tanahnya jid gemanfaatkan. Kunci diskusinya naku aspek teknis masalah tanah, masalah transportasi dan kondisi wilayah. Pemerintah kota gepegah bahwa kondisi lintas sektor dan penting ke gepastikan rencana pemanfaatan aset yang dilaksanakan dengan tepat dan gepatuh ke peraturan yang melaku. Saudara Ono Dile Haba Uronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kini terlanjut dengan program Bungong Jaro.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80.

0: Terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
1: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulah bukan yang terbaik.
3: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
3: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
0: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
2: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dari kawasan Jalan Petua Ibrahim nomor 75 tempat tengah 89,3 MHz Pro 1 RR Lux Mawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pendengar. Saya Dewi Mohataya yang akan menemani Anda di perjalanan Pro Dangdut hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hingga formasi pukul 19 dengan berbagai program acara dan juga informasi. Jangan lupa juga nanti di formasi pukul 16 kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca. Dan kita akan lanjutkan Pro Dangdut hingga formasi pukul 15, tetaplah bersama kami.
1: Dangdut adalah kita.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Lestari Merdu insan hati bersatu. Marcel, Firasat. Cepat pulang, cepat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah ku yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang gak bisa, tapi saja ku cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
2: Ada,
1: Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kula, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Lestari Merdu Insya Hati Bersatu. Marcel, Firasat. Cepat pulang, cepat kembali. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku gebar di dada.
2: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah ku yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.
6: Antara waktu
1: Marito, Aku Bukan Untukmu.
6: Aku menyesatlah menang.
1: Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

89,3 MHz Pro 1 RLX Boy Baik. Selamat siang paling baik pendengar di manapun Anda berada. Setelah melakukan aktivitas ya yang mulai mempersiapkan pawai karnaval, seluruh ya lapisan masyarakat juga ikut senang ya untuk yang namanya menyaksikan kemeriahan dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ya, kota Lhokseumawe dipenuhi warna-warni kostum pendengar, iring-iringan pelajar dan penampilan seni dalam karnaval budaya memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini. Karnaval yang sudah dimulai pagi tadi pendengar hingga selesai ini melibatkan hampir seluruh sekolah ya, mulai dari peserta didik, dari berbagai jenjang pendidikan. Dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan juga MTS hingga SMK yang ada di Lhokseumawe. Dan persiapan kegiatan juga telah dimatangkan pendengar. Dan alhamdulillah ya, pastinya Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Lhokseumawe juga mengatakan kalau karnaval tahun ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tidak hanya para pelajar pendengar, para kepala sekolah semua juga ikut ya, serta sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah atau SKPA di Kota Lhokseumawe juga ikut ambil bagian dalam pawai tersebut. Kemudian jumlah peserta yang besar juga membuat kegiatan pagi tadi tidak hanya menjadi agenda pendidikan tapi juga tontonan bagi masyarakat pendengar. Jadi warga semua hampir memenuhi sejumlah titik di sepanjang jalur pawai, mulai dari jalan utama di depan lapangan Hera, kemudian juga melalui di Jalan Darussalam, lalu melalui Jalan Samudra hingga masuk ke Jalan Iskandar Muda, kemudian juga di kawasan Jalan Perkotaan menuju kembali ke lapangan Hera. Dan luar biasa pendengar, kostum mulai dari pakaian adat, profesi hingga berbagai kreasi kelompok menjadi bagian ya yang membuat karnaval tersebut menjadi daya tarik tersendiri. Anda ingin tahu juga seperti apa videonya? Anda bisa lihat ya di TikTok RRI Lhokseumawe pendengar. Anda bisa lihat ya di mana juga di sana Anda bisa melihat video dari mulai pembukaan ya, pelepasan pawai karnaval dimulai dari pagi tadi. Anda bisa lihat di @RRI ya _ Lhokseumawe. Jadi silakan Anda ikuti juga ya, silakan Anda juga bisa melihat berbagai atraksi dan kegiatan RRI dan juga di pagi hari ini ya juga sudah meliput bagaimana perjalanan karnaval. Dan juga Anda bisa mengikuti di Instagram kami RRI Lhokseumawe. Tetaplah bersama kami pendengar, semoga apapun yang sudah dilakukan hari ini membawa kebahagiaan untuk para orang tua. Seluruh lapisan masyarakat bersuka cita ya di kesempatan hari ini. Dan semoga bisa mengambil masa istirahat. Jangan lupa ya menjaga kondisi tubuh, terutama para orang tua yang juga pastinya menjaga kondisi tubuh para putra-putrinya agar tetap fit dan sehat. Dan semoga kebahagiaan ini juga membawa sebuah kedamaian, membawa semangat nasionalisme kita yang terus membara ya. Dan pastinya ini adalah salah satu ya dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.

di informasi pukul 15:23 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini pendengar, kami informasikan kumandang azan sholat asar untuk kawasan Kota Lux Medan sekitarnya akan masuk di informasi pukul 15:05 waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi nasional pendengar di kesempatan hari ini dan juga pastinya masih terus menghadirkan informasi-informasi untuk Anda. Namun saya yang pasti untuk menyapa ya para pedagang juga yang sudah luar biasa selama 3 hari berjibaku ya di kawasan Jalan Teh Hamzah Bendahara. Kemudian juga para pedagang-pedagang lainnya yang luar biasa mengais rezeki juga di momen perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semuanya membawa keberkahan untuk kita semua. Baik, dengar kali ini di mana Kementerian Perindustrian meminta industri kecil dan menengah IKM memenuhi kualifikasi sebagai pemasok industri kendaraan listrik. Jadi ini agar bertujuan IKM dapat masuk dalam rantai pasok dan memperoleh pesanan secara berkelanjutan. Demikian yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasmita pada hari ini di Jakarta. Nah, karena menurutnya pendengar, pengembangan kendaraan listrik ini memang perlu ya memberikan efek berganda, termasuk membuka kesempatan IKM menjadi bagian rantai pasok. Dan dicontohkan 2 IKM binaan Kemenperin yang menjadi bagian dari ekosistem pendukung motor listrik nasional, yaitu PT Kanindo Metal Industri dan juga PT Multicon Rekatama Industri, ini memproduksi komponen box dan bracket baterai untuk Molinas Alpha. Dan sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan juga Aneka Kemenperin juga tengah menjalankan berbagai program pengembangan IKM pendengar, dari mulai komponen alat angkut, dan ini juga mencakup identitas IKM, kemudian juga termasuk peningkatan kualitas, kemudian juga pengembangan prototipe, pengujian, sertifikasi, juga termasuk integrasi ke rantai pasok kendaraan listrik ya. Jadi program ini menggunakan pendekatan supplier development dengan kebutuhan industri besar dan original equipment manufacture ya sebagai titik awal pembinaan. Jadi kemampuan IKM kemudian dipetakan pendengar dan dicocokkan dengan kebutuhan komponen industri kendaraan listrik. Dan IKM juga yang memiliki kemampuan engineering dan manufaktur lebih tinggi, ini juga dapat dikembangkan untuk menghasilkan komponen bernilai tambah lebih besar. Misalnya battery housing, kemudian motor housing, precision machining, dan komponen kelistrikan, dan hingga komponen pendukung battery pack dan juga power elektronik. Kemenperin juga menggelar business matching pendengar yang tidak sekedar mempertemukan IKM dengan industri besar. Jadi kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan forum penyampaian spesifikasi komponen, kemudian ada juga supplier assessment, pengembangan prototipe, kemudian juga pengujian hingga proses kualifikasi pemasok.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan yang
0: terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 89,3 MHz Prosento RR Lok semuanya baik pendengar di mana pun Anda berada. Saatnya kita jelang ya, kumandang azan sholat asar untuk kawasan kota Lok semuanya dan sekitarnya. Tepat informasi pukul 15:52 waktu Indonesia Barat.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLOX. Baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa kan kami hadirkan segera informasi perkiraan cuaca.
1: Info cuaca.
0: Ya, di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Maliku Saleh di kesempatan sore yang berbahagia ini. Pendengar, kita juga langsung menyapa yang sudah tersambung ya. Halo, Assalamualaikum Matia.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore.
0: Apa kabar sore ini?
2: Alhamdulillah.
0: Semangat ya, masih semangat ini.
2: Masih
0: luar biasa. Tia, silakan ya update informasi cuaca sore hingga malam nanti. Silakan.
2: Baik, berkesan. Sobat BMKG dan seluruh pendengar Pro 1 RRI Loksmawe, saat ini pada sore hari ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perakiraan cuaca yang berlaku untuk sore hingga malam hari nanti. Saat ini dari pantauan satelit dan lighting, kumpulan awan Sibih ini terpantau berada di Langsa, Benar Meriah, dan Biren. Sehingga untuk sore hari ini, wilayah Langsa, Biren, dan sebagian Aceh Timur berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan juga dapat disertai angin kencang dan petir. Untuk Langsa sendiri, pada sore hari ini, awan Sibihnya cukup tebal dan menjulang tinggi, sehingga sore ini Langsa berpotensi hujan sedang hingga lebat, dapat disertai angin kencang dan petir. Hujan ini juga dapat meluas ke area Aceh Utara. Sedangkan untuk kota Loksmawe, Aceh Utara dan Aceh Timur yang ada di area pesisir pada sore hari ini diperkirakan berawan tebal saja. Untuk malam hari, Langsa kembali diguyur hujan ringan dan juga dapat disertai angin kencang dan petir dan dapat meluas ke Benar Meriah dan Aceh Timur.
0: Oke, baik. Adakah informasi tambahan dan juga himbauan kepada para pendengar yang selalu ingin mengetahui seperti apa ini yang terbaik bagi masyarakat dan juga para pendengar di sore hari ini? Silakan Natia.
2: Baik, himbauan yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini ataupun dapat berupa rangkuman singkat yang dapat saya berikan. Untuk wilayah Langsa, waspadai potensi hujan sedang dan hingga lebat pada sore hingga malam hari nanti. Dan untuk Biren, Benar Meriah dan sebagian Aceh Timur, berpotensi hujan ringan juga akibat perluasan. Dan untuk kawasan pesisir, meski didominasi berawan tebal, juga dapat meningkatkan kewaspadaan dan memantau informasi cuaca terbaru dari informasi resmi BMKG, serta untuk pendengar yang hendak beraktivitas di area perairan, waspadai potensi angin kencang saat melaut di dini hari. Meskipun ketinggian gelombang pada hari ini relatif rendah, hembusan angin tingkat sedang juga dapat mengganggu aktivitas khususnya untuk perahu kecil, sehingga untuk nelayan yang menggunakan perahu tradisional ataupun perahu dengan ukuran yang kecil membutuhkan kewaspadaan ekstra di area lepas pantai pada dini hari.
0: Baik, terima kasih Tia atas informasinya dan juga himbauan. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat dan pendengar. Semoga menjadi perhatian. Sekali lagi, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Tetap semangat. Salam-salam buat teman-teman semua di sana. Assalamualaikum Tia.
2: Waalaikumsalam, terima kasih. Salam juga buat teman-teman di sana.
0: Baik. Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama ya informasi perkiraan cuaca bersama forecaster dari BMKG Maliku Saleh, Atia Sakila. Nantikan kembali besok di pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Demikian info cuaca.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Informasi pukul 16 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, di era digital, hoax ibarat virus ya, mudah menyebar dari satu orang ke orang lain. Jadi hanya dengan satu kali klik informasi belum tentu benar bisa menjangkau ratusan bahkan ribuan orang. Jadi kita harus sama-sama melawan hoax ya. Tidak cukup hanya dengan mengata jangan percaya berita palsu. Tapi kita harus membangun kebiasaan berhenti, berpikir, memeriksa, kemudian membagikan. Jadi yang pastinya dibutuhkan literasi digital ya. Dan pastinya apalagi ya saat ini teknologi AI mampu menghasilkan foto, suara, video yang terlihat cukup nyata. Jadi ingat jangan jadi bagian dari rantai penyebaran hoax. Berhenti sejenak sebelum membagikan, karena satu klik ya bisa menyebabkan fakta, tetapi satu klik juga bisa menyebarkan kebohongan.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku
1: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
3: Ada
1: 80 terakhir kali.
4: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan Lestari Merdu.
5: Lestari Merdu insan hati bersatu.
1: Marcel Firasat.
6: Cepat pulang.
1: Glenn Fredly Kau.
7: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
8: Sudah ku yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
9: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
10: Aku menyesatlah membuatmu.
0: Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sorry. Ya, baik. Terima kasih pendengar yang masih terus setia bersama kami di 93,5 MHz juga di kesempatan hari ini. Masih juga diinformasikan pendengar ada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara Dayan Albar ini melantik dan mengambil sumpah jabatan 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama Eselon 2 pendengar di jajaran pemerintahan setempat di hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Pergeseran posisi tersebut ini sebagai langkah penyegaran struktur organisasi ya. Jadi guna mendorong efektivitas kinerja serta memperkuat kualitas pelayanan publik. Sementara itu juru bicara pemerintahan Kabupaten Aceh Utara Muntasir Ramli mengatakan dari total keseluruhan pejabat jabatan tinggi Pratama, 5 orang resmi dilantik untuk menduduki posisi baru. Hal ini juga sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, kini digeser sebagai staf ahli bupati bidang pemerintahan hukum dan politik. Kemudian juga ada Fauzan, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan, kini menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Kemudian ada Erwandi Pringgar, sebelumnya Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, kini menduduki jabatan baru menjadi Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan. Syarifah Rohaya, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Curmutia, kini dipindahkan ke staf ahli bupati bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Selanjutnya ada Teuku Cut Ibrahim, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dan juga pastinya diharapkan para pejabat yang baru dilantik ya, ini dapat langsung menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru, menjunjung profesionalisme, serta membangun koordinasi kuat agar seluruh program pemerintah daerah berjalan optimal bagi masyarakat Aceh Utara. Kami informasikan pendengar, jangan lupa nanti di formasi pukul 17 kita akan bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh dalam Lintas 17.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

cewek lo cantik sih. Lo juga jahat. Lagian, cewek lo juga suka sama gue. Sorry ya bro.

0: Baik pendengar, saatnya kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 Jakarta dalam Lintas 17, tepat formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami dan selamat mengikuti.
1: Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Saya Arso, bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini, diantaranya, Iliza apresiasi petugas upacara penurunan bendera dan antusiasme masyarakat kota menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemkab Aceh Besar apresiasi semua pihak atas suksesnya HUT RI. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Iliza, apresiasi petugas upacara penurunan bendera dan antusiasme masyarakat kota menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Upacara penurunan bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di lapangan Blang Padang, Banda Aceh, berlangsung lancar pada Senin sore 17 Agustus 2026. Meski sempat terlilit akibat angin kencang, petugas tetap berhasil menurunkan bendera dengan lancar hingga upacara selesai. Pada upacara tersebut, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan itu, Iliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan peserta upacara, serta masyarakat yang antusias mengikuti rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, baik saat upacara pengibaran maupun penurunan bendera.
2: Alhamdulillah kita melihat semarak peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini berjalan sangat baik, antusias masyarakat juga tinggi, dan kemudian juga event kegiatan di seluruh gampong yang ada di Kota Banda Aceh juga semuanya berjalan dengan semarak, dan ya alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak sekolah juga mereka bisa memaknai kemerdekaan ini dengan benar-benar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif ya.
1: Ia juga menyebutkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, termasuk perlombaan yang digelar di gampung-gampung, berlangsung meriah dan mendapat antusiasme masyarakat. Menurutnya, kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat di tingkat gampung tersebut juga menjadi sarana bagi anak-anak untuk mengenal dan menikmati berbagai permainan tradisional. Iliza berharap semangat kebersamaan dan antusiasme masyarakat dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan dapat terus dipertahankan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya rangkaian peringatan hari ulang tahun RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mulidia Putri.
3: Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya upacara pengibaran maupun penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 di lapangan Bungong Jempa, Kota Janto pada 17 Agustus 2026. Apresiasi turut disampaikan kepada para anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Aceh Besar yang telah menjalankan tugas dengan baik dalam upacara kemerdekaan. Para pelajar tersebut telah menjalani latihan secara intensif selama kurang lebih 1 bulan sebelum bertugas dalam upacara HUT kemerdekaan. Bupati berharap 72 pelajar terbaik Kabupaten Aceh Besar dapat melanjutkan pendidikan unggul pada jenjang berikutnya, termasuk meraih cita-cita yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama.
4: Berlatih selama sebulan, jadi lebih kurang sebulan. Jadi mereka luar biasa, ya, sehingga alhamdulillah mereka sukses melaksanakan. Dan kita berharap mereka itu terus berjaya sampai bisa melanjutkan pendidikannya di sekolah-sekolah yang lebih unggul.
3: Peringatan HUT RI diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh elemen daerah dalam melanjutkan pembangunan dan menghadirkan Aceh Besar yang lebih baik. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Bukan panti jompo, BFLF berkolaborasi dengan Kemenduk Bangga Aceh resmikan Rumah Singgah Lansia Merdeka. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
1: Yayasan Blood for Life Foundation, BFLF, bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga melalui BKKBN Perwakilan Aceh meresmikan Rumah Singgah Lansia Merdeka di Banda Aceh Senin 18 Agustus 2026. Peresmian yang berlangsung di tengah suasana hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia itu menjadi momentum hadirnya ruang baru bagi para lansia untuk tetap aktif, bersosialisasi dan produktif tanpa harus meninggalkan keluarga masing-masing. Rumah Singgah Lansia Merdeka ini bukan merupakan panti jompo. Lansia yang mengikuti program ini tetap tinggal bersama keluarga dan hanya datang ke rumah singgah untuk mengikuti berbagai kegiatan pada siang hari. Peresmian ini turut dihadiri Haji Salmawati selaku anggota DPRA, serta sejumlah unsur dinas terkait. Ketua BFLF Michael Octaviano mengatakan rumah singgah tersebut dibuat untuk menjawab kebutuhan lansia terhadap ruang berkegiatan dan bersosialisasi. Menurutnya memasuki usia senja bukan berarti seseorang harus berhenti beraktivitas.
5: Kalau lansia itu batasannya dimulai dari 60 sampai seterusnya. Tapi di sini nanti ada pembelajaran yang mana pembelajaran itu diberikan oleh para lansia produktif dan diikuti oleh siapapun.
1: Ia menjelaskan kegiatan di Rumah Singgah Lansia Merdeka berlangsung setiap Senin hingga Kamis. Para lansia dapat datang mengikuti kegiatan sesuai jadwal, kemudian kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN atau Kemenduk Bangga Provinsi Aceh, Safrina Salim, mengatakan Rumah Singgah Lansia Merdeka merupakan bentuk kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung lansia tetap aktif dan bahagia. Menurut Safrina, konsep rumah singgah tersebut akan dikembangkan menyerupai sekolah lansia. Kegiatan tidak hanya berisi aktivitas kesehatan, tetapi juga pembelajaran, ibadah, dan kegiatan lainnya sebelum para lansia kembali ke rumah.
6: Di rumah singgah ini nanti kita akan membuat sekolah begitu ya, sekolah nenek-nenek cepat seperti tempat penitipan. Kalau kita selama ini melihat tempat penitipan anak, nah ini adalah tempat penitipan lansia. Bagaimana sifatnya? Sifatnya itu nanti emak-emak, bapak-bapak, ibu-ibu lansia boleh diantar kemari jam kerja. Dan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, di sini nanti ada pembelajaran.
1: Program Sekolah Lansia terbuka bagi para lansia di Banda Aceh dan sekitarnya sebagai wadah untuk membangun kehidupan lansia yang lebih aktif, sehat, mandiri, dan berdaya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Sebanyak 60 orang siswa-siswi sekolah SMP Negeri 1 Kota Lok Sumawe siap meramaikan pawai karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81. Berikut laporan Nasrullah.
1: Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Lok Sumawe, Fauzi, mengatakan sebanyak 60 orang siswa-siswi sekolah yang dipimpinnya siap meramaikan pawai karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81 pagi ini yang dipusatkan di Lapangan Hirak. Menurutnya, siswa dan siswi SMP Negeri 1 sangat antusias meramaikan pawai karnaval tersebut dengan menampilkan berbagai penampilan pakaian adat dan pakaian profesi lainnya. Tahun ini, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Lok Sumawe mengusung tema Majulah Indonesia Menuju Generasi Emas 2045.
2: Alhamdulillah untuk SMP 1 sudah siap anak-anak dengan jumlah 60 orang peserta dan sudah dilengkapi dengan bermacam pakaian adat budaya, ada Aceh, Jawa Tengah, Melayu, Jawa, Padang, dan hampir semua daerah yang kita siapkan anak-anak untuk memakai baju adat dan juga ada baju-baju profesi. Kalau memang enggak dibatasi itu luar biasa antusias anak-anak untuk ikut karnaval. Kalau kita batasi, ya kita sesuaikan dengan jumlah yang ada.
1: Lebih lanjut dikatakan, sebenarnya minat siswa dan siswi SMP Negeri 1 Kota Lok Sumawe untuk mengikuti kegiatan karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81 hari ini sangat tinggi. Namun pihak sekolah terpaksa membatasinya hanya 60 orang. Mereka sangat antusias, namun pihak sekolah tetap membatasi. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Dukungan dunia usaha terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat kembali diwujudkan melalui program CSR PT Mifa Bersaudara. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Dukungan dunia usaha terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat kembali diwujudkan melalui program CSR PT Mifa Bersaudara. Perusahaan tersebut menyalurkan dukungan senilai sekitar 9,6 miliar rupiah untuk pembenahan dan pengembangan RSUD Cunyakdin Melabu. Dukungan itu diserahkan bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bantuan CSR tersebut mencakup renovasi gedung instalasi gawat darurat atau IGD, pengadaan alat kesehatan, fasilitas ruang rawat inap, peralatan layanan katerisasi jantung atau cath lab dan ICVCU, serta 2 unit ambulan. Salah satu fasilitas yang mulai difungsikan adalah layanan katerisasi jantung. Peralatan yang nilainya sekitar 11 miliar rupiah itu telah dibeli sejak 2018, namun baru dapat dioperasikan setelah dilakukan pembenahan dan pemenuhan berbagai fasilitas pendukung. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, sekitar 4.800 pasien jantung tercatat mendapatkan pelayanan di RSUD Cunyakdin. Sekitar 30% di antaranya sebelumnya harus dirujuk ke luar daerah. Selain layanan jantung, dukungan CSR juga memperkuat pelayanan IGD dengan menambah 10 tempat tidur sehingga kapasitasnya kini menjadi 25 bed. Rumah sakit juga mendapatkan tambahan 56 tempat tidur beserta peralatan kesehatan untuk mendukung pelayanan rawat inap berbasis kelas rawat inap standar atau KRIS. Direktur PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, Adi Rizvandi, mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk kolaborasi dunia usaha dan pemerintah daerah untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari nilai bantuan, tetapi dari dampaknya terhadap peningkatan kecepatan, kualitas, dan jangkauan pelayanan kesehatan. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi menegaskan pembenahan RSUD Cunyakdin dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit.
2: Dengan adanya alat tersebut, tadi malam ada satu masyarakat kita, serangan jantung, dibawa lari begini. Alatnya baru dilaunching, ada obatnya yang harganya 5 juta, langsung digunakan ke bapak itu, bapak timbak. Kalau tidak, bapak itu tidak. Secara medis, beliau tidak terasa.
1: Bupati juga mengapresiasi dukungan PT Mifa Bersaudara yang dinilai mempercepat proses pembenahan rumah sakit. Direktur RSUD Cunyakdin Akbar Siregar mengatakan pengembangan fasilitas harus diikuti dengan penataan sumber daya manusia agar pelayanan dapat berjalan optimal. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan manajemen rumah sakit

0: kantor perusahaan di Malabo. Upacara peringatan HUT RI ke-81 tersebut menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional pertambangan. Group Head CEC PT MIFA Bersaudara Tengku Qaddafi Al-Munir mengatakan perusahaan akan terus berupaya menjaga kelestarian lingkungan seiring dengan peningkatan produksi batubara.
1: Ini tentu dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia ini, maka kita berharap produksi yang akan dicapai oleh perusahaan kita dapat memberikan sumbangan yang lebih besar kepada Republik Indonesia ini, khususnya Provinsi Aceh yang kita cintai.
0: Ia menyebutkan produksi batubara PT MIFA Bersaudara saat ini berada di kisaran 15 juta ton dan ditargetkan meningkat menjadi 16 juta ton pada tahun 2027. Menurutnya, peningkatan produksi tersebut akan tetap berjalan beriringan dengan komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang. Tengku Qaddafi menegaskan PT MIFA Bersaudara terus berkontribusi melalui berbagai program tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR, khususnya dalam mendukung peningkatan perekonomian dan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia berharap dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat sehingga keberadaan perusahaan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan perekonomian masyarakat. Melalui momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, perusahaan menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan kegiatan operasional secara bertanggung jawab, menjaga lingkungan, serta memperluas kontribusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Reporter RRI Malabo Irham Syah melaporkan.
2: Dari Malabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Bupati Aceh Tengah serahkan dokumen Adminduk melalui inovasi Alibata kepada bayi yang baru lahir di hari kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Bupati Aceh Tengah Helioga menyerahkan dokumen administrasi kependudukan kepada bayi yang lahir tepat pada 17 Agustus 2026 melalui inovasi Alibata atau anak lahir bidan beri akta. Bayi bernama Inaya Agustina Kaban tersebut menerima kartu keluarga, akta kelahiran, dan kartu identitas anak atau KIA. Penyerahan berlangsung di ruang persalinan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon kemarin. Bupati Heli menyebut, melalui inovasi Alibata, pemerintah menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan terintegrasi.
2: Ini dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, Kajian dan Prokopinda ini hadir semua. Ibu tidak mengundang, tapi yang mengundang karena anak ini lahir tepat pada tanggal 7 Agustus. Ibu yang melahirkan dan semua yang ada di bertanggung jawab. Berarti program Alibata ini adalah program prioritas inovasi. Salah satu misi kami dengan Pak Wakil Bupati.
1: Sementara itu, nomor kepesertaan BPJS Kesehatan diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Takengon, Denny Wahyudi, sebagai bentuk sinergi antar lembaga dalam memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat. Nomor kepesertaan BPJS Kesehatan ini katanya sebagai bagian dari pemenuhan hak administrasi dan jaminan kesehatan sejak dini. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Polres Bener Meriah berhasil mengungkap 37 kasus narkotika sepanjang Januari-Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
3: Komitmen Polres Bener Meriah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika terus dilakukan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, jajaran kepolisian setempat telah mengungkap sebanyak 37 perkara narkotika dengan puluhan tersangka. Hasil pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Polres Bener Meriah pada Senin 17 Agustus 2026. Dalam kegiatan itu, polisi juga memaparkan 5 kasus narkotika terbaru yang berhasil diungkap Satuan Reserse Narkoba pada awal hingga pertengahan Agustus 2026. Konferensi pers dipimpin Wakapolres Bener Meriah Kompol Sabirin, didampingi Kasat Res Narkoba Polres Bener Meriah Ibtu Suherman dan Kasih Humas Polres Bener Meriah Ibda Eryadi. Dalam keterangannya, Kompol Sabirin menyampaikan, selama periode Januari hingga Agustus 2026, Polres Bener Meriah telah menangani 37 kasus narkotika yang melibatkan barang terlarang jenis sabu-sabu dan ganja. Dari 37 perkara tersebut, polisi mengamankan 37 tersangka. Sebanyak 21 tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bener Meriah, 3 tersangka menjalani rehabilitasi di BNN Kabupaten Biren, sedangkan 13 tersangka lainnya masih menjalani proses penyidikan. Adapun

0: barang bukti yang berhasil diamankan dari keseluruhan pengungkapan tersebut berupa 235,43 gram bruto sabu-sabu atau sekitar 2,35 on, serta 2.255,2 gram bruto ganja atau sekitar 2,2 kilogram. Selain itu, petugas juga mengamankan 14 batang ganja.
1: Adapun keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan terdiri dari 1. Sabu-sabu sebanyak 2.035,43 gram bruto atau sekitar 2,35 on. Itu sabu-sabu. Ganja sebanyak 2.225,2 gram bruto atau sekitar 2,2 kilogram. Itu untuk ganja kilogram. Batang ganja sebanyak 14 batang.
0: Dalam kesempatan tersebut, Polres Bandar Meriah juga turut memaparkan 5 perkara narkotika terbaru yang berhasil diungkap jajaran Satres Narkoba. Kasus pertama terjadi pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di Kampung Simpang 3, Kecamatan Bukit. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan tersangka berinisial WF dengan barang bukti ganja seberat 700 gram bruto. Kasus kedua terjadi sehari berikutnya, Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Barat di Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pinturi Megayu. Polisi mengamankan tersangka berinisial BU beserta barang bukti ganja seberat 500 gram bruto. Masih pada Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, petugas kembali mengungkap kasus ketiga di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan tersangka berinisial S dengan barang bukti 14,8 gram bruto sabu-sabu dan 70 gram bruto ganja. Kasus keempat berlangsung pada Rabu 12 Agustus 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat di Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tersangka berinisial S dengan barang bukti sabu-sabu seberat 81,4 gram bruto. Sementara kasus kelima diungkap pada Kamis 13 Agustus 2026 sekitar pukul 4:30 di Kampung Serulekayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Dalam perkara ini, petugas mengamankan tersangka berinisial MT dengan barang bukti sabu-sabu seberat 8,2 gram bruto. Polres Bener Meriah menegaskan bahwa seluruh barang bukti yang diamankan masih menjadi bagian dari proses hukum dan digunakan untuk kepentingan penyidikan serta persidangan. Selama perkara masih dalam tahap penyidikan, barang bukti tersebut tetap diamankan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Bandar Meriah juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika diharapkan segera memberikan informasi kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya bersama untuk menekan peredaran narkotika sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Satu warga binaan rutan kelas 2B Sabang langsung menghirup udara bebas setelah menerima remisi pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
1: Warga binaan pemasyarakatan atau WBP Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Sabang langsung bebas setelah mendapat remisi umum pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Kepala Rutan Kelas 2B Sabang Faisal mengatakan dari 61 warga binaan yang saat ini menghuni Rutan Sabang, sebanyak 43 orang menerima remisi umum. Penerima remisi terdiri atas 42 pria dan 1 wanita dengan pengurangan masa pidana mulai dari 1 hingga 6 bulan.
2: Untuk tahun 2026 ini yang mendapatkan remisi umum satu itu sekitar 45 orang dan remisi umum dua atau sering yang disebut dengan remisi umum langsung bebas itu satu orang. Jadi total yang mendapatkan remisi umumnya ada 46 orang.
1: Faisal menjelaskan pemberian remisi dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam sistem pemasyarakatan. Sementara warga binaan yang belum menerima remisi diantaranya masih berstatus tahanan atau sedang menjalani pidana subsidiar. Ia meminta penerima remisi menjadikan pengurangan masa pidana tersebut sebagai dorongan untuk terus mengikuti pembinaan dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah menyelesaikan masa pidana. Lebih jauh ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sabang, Forkopimda, instansi penegak hukum serta mitra kerja dan masyarakat yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembinaan di rutan kelas 2B Sabang. Sementara itu, Wali Kota Sabang Zulkifli Hasan berpesan warga binaan yang memperoleh remisi dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk memperbaiki kehidupan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. Menurut dia, proses pembinaan selama berada di rutan diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk menjalani kehidupan bersama keluarga dan lingkungan sosial setelah menyelesaikan masa pidana.
3: Kepada teman-teman kita di menerima remisi, tentunya harapan kita bagaimana supaya kehidupan para kawan-kawan kita ini selalu baik.
1: Pemberian remisi umum pada HUT ke-81 kemerdekaan RI di Rutan Sabang menjadi bagian dari proses pembinaan pemasyarakatan dengan memberikan penghargaan kepada warga binaan yang memenuhi persyaratan sekaligus mendorong mereka mempersiapkan diri untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Sabang, Irzam Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Sebanyak 89 orang narapidana rumah tahanan negara rutan kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi HUD ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besaran remisi.
2: Sebanyak 80 orang narapidana rumah tahanan negara rutan kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi HUD ke-81 Republik Indonesia. Satu orang narapidana dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut. Penyerahan remisi dan pengurangan masa penahanan dilakukan secara simbolis yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Aceh Singkil Sapredi Oyon didampingi Kepala Rutan Kelas 2B Singkil CP Mulyawan. Senin 17 Agustus 2026, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Singkil Aceh Singkil CP Mulyawan mengatakan, dari total 185 orang keseluruhan warga binaan di Rutan Kelas 2B Singkil, ada terdapat 89 orang narapidana yang dinyatakan memenuhi syarat secara substantif maupun administratif untuk mendapatkan remisi tersebut.
1: Dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ini, jumlah keseluruhan warga binaan Rutan Singkil pada hari ini sebanyak 185 orang dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besaran remisi.
2: Kemudian CP menambahkan, adapun besaran remisi yang didapatkan para narapidana Rutan Kelas 2B Singkil ini dengan rincian masing-masing sebanyak 21 orang mendapatkan remisi 1 bulan, kemudian terdapat sebanyak 20 orang narapidana mendapatkan remisi sebesar 2 bulan, dan 27 orang narapidana lainnya mendapatkan remisi masing-masing sebesar 3 bulan. Di samping itu, CP Mulyawan juga membeberkan, ada terdapat 17 orang narapidana Rutan Kelas 2B Singkil yang mendapatkan remisi sebesar 4 bulan, serta terdapat narapidana 2 orang mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman sebesar 5 bulan dan satu orang narapidana dalam momentum peringatan HUD ke-81 Republik Indonesia ini mendapatkan remisi langsung bebas atau R2.
1: Adapun rincian besaran remisi tersebut adalah sebagai berikut. Remisi umum 1 yang mendapat 1 bulan sebanyak 21 orang. Remisi yang mendapatkan 2 bulan sebanyak 20 orang. Remisi yang mendapatkan 3 bulan sebanyak 27 orang. Remisi yang mendapatkan 4 bulan sebanyak 17 orang, remisi yang mendapatkan 5 bulan sebanyak 2 orang, dan remisi 6 bulan mendapatkan 1 bulan, dan yang mendapatkan RU2 langsung bebas sebanyak 1 orang.
2: Selanjutnya, CP Mulyawan menegaskan, khusus kepada narapidana, Rutan Kelas 2B Singkil Aceh Singkil yang mendapatkan remisi, selain ucapan selamat, terutama kepada narapidana yang dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut. CP juga berharap agar kepada narapidana yang mendapatkan remisi, agar menjadikan hal tersebut sebagai titik balik untuk menjadikan pribadi yang lebih baik, bermanfaat, dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulaiman Batas Selasar, Kloter 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Engkau

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026. RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Lok Semawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Lok Semawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku gebar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali.
3: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
4: Lestari Merdu yang sangat dibasaku.
1: Marcel, Firasat.
5: Cepat pulang,
1: Glenn Fredly, Kau.
6: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
7: Sudah ku yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
8: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
9: Engkau

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRLOX yang baik pendengar di manapun Anda berada. Seperti biasa tepat informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, Anda dapat mendengarkan dan menyaksikan melalui channel YouTube kami, yaitu Tausiah Sore. Untuk sore hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Muhadar dengan topik mengapa manusia menyembah makhluk. Tadabur Quran Surah Yunus ayat ke-66. Dari 89,3 MHz Pro 1 RRLOX yang mengucapkan selamat mengikuti.
1: Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna lillah man fis samawati wa man fil ard. Wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka. In yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Para pendengar Pro 1 RRI Luksemawi, para pemirsa RRI Luksemawi ofisial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema atau judul materi tausiah sore kita hari ini kita angkat dari tadabbur surat Yunus ayat 66 dengan judul kita angkat adalah mengapa manusia menyembah makhluk. Materi ini sangat penting kita bahas, menyangkut ketauhidan dan keimanan orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Dengan harapan materi singkat ini menguatkan, mengokohkan ketauhidan dan keimanan orang-orang yang beriman, yang insya Allah dengan keimanan, keislaman yang dia miliki tersebut akan membawa dia menjadi pribadi mukmin yang memiliki akidah yang murni dan selamat sampai nanti berjumpa dengan Rabb-nya dengan mendapatkan balasan syurga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat secara umum ayat yang barusan kita bacakan tadi yang terdapat di dalam surat Yunus ayat 66 adalah bantahan tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kesyirikan. Jadi Al-Quran itu bukan hanya mengajak manusia untuk menyembah Allah, memurnikan akidah hanya kepada Allah, tetapi juga Al-Quran membantah segala bentuk kesyirikan yang itu semua adalah menentang Allah. Membuat sekutu-sekutu kepada Allah itu dibantah oleh Al-Quran. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita bagaimana Allah itu membantah segala bentuk sekutu dan kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa seluruh makhluk itu berada di bawah kepemilikan dan kekuasaannya. Maka dengan judul dan tema yang kita angkat, kenapa ada manusia menyembah makhluk atau dengan bahasa lain, manusia itu tidak boleh menyembah makhluk, karena memang makhluk itu adalah ciptaan. Berarti ada yang menciptakan makhluk itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bahasa sederhana, makhluk tidak boleh menyembah makhluk. Sedangkan sesembahan selain Allah itu tidak mempunyai kekuasaan dan tidak dapat menandingi kekuasaan Allah. Kita tahu masyarakat jahiliyah dulu ada di antara mereka yang menyembah batu. Pertanyaan sederhana, apakah batu yang mereka sembah itu punya kekuasaan? Tidak. Malah kalau kita lihat, justru Tuhan mereka yang terbuat dari batu itu harus dipahat dulu. Nah, di sini sudah terjadi keanehan. Sesuatu yang disembah itu dipahat dulu, dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan rupa yang mereka inginkan. Nah, kemudian diletakkan di sebuah tempat, kemudian disembah.
Maka kita melihat bagaimana kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala kecil dengan kapak. Setelah berhala-berhala kecil dihancurkan dengan kapak tersebut, kemudian kapak tersebut disangkut di leher berhala yang paling besar. Saat mereka kembali ke tempat ibadah mereka itu, yaitu berhala-berhala yang mereka sembah, saat itu mereka melihat bahwa tuhan-tuhan kecil mereka itu sudah hancur semua. Dan mereka bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, siapa yang telah menghancurkan tuhan-tuhan kecil kami ini? Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab, lihatlah, di tuhan, di leher tuhan kalian yang paling besar itu ada kapak. Tanyakan saja sama tuhan besar yang kalian sembah tersebut. Mungkin dia yang telah menghancurkan. Mereka kembali menjawab, bagaimana tuhan yang tidak bisa bergerak tersebut bisa menghancurkan tuhan-tuhan kecil ini? Nah, ini sudah masuk dialog yang cukup luar biasa. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam kembali berkata, kalau dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, kenapa kamu sembah? Nah, ini sebenarnya sampai di sini sudah selesai dialog tentang tuhan yang disembah yang tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi karena kesombongannya, karena berbagai macam ego yang dia miliki, akhirnya justru mereka tidak menerima logika Nabiullah Ibrahim alaihissalam terhadap tuhan yang salah yang mereka sembah. Justru akhirnya mereka menyiksa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mari kita lihat penggalan awal daripada ayat 66 dari surat Yunus ini, dimulai dengan sebuah kalimat adalah ala, yang artinya adalah ingatlah, ketahuilah. Allah memulai ayat dengan ala ini berfungsi sebagai peringatan atau perhatian. Seakan-akan Allah ingin berkata, perhatikan baik-baik. Ada sebuah kebenaran yang sangat penting yang harus kalian ketahui. Apa kebenaran tersebut? Inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Setelah Allah menyeru hambanya untuk memperhatikan, mempersiapkan penglihatan dan pendengarannya, mempersiapkan hatinya, apa yang Allah ingin sampaikan? Inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Ingatlah, sesungguhnya milik Allah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Nah, ini penegasan. Sehari-hari kita berpijak, berjalan di atas bumi. Dan sehari-hari ketika kita mendongakkan kepala kita ke atas, ada langit. Maka di sini Allah tegaskan, langit dan bumi itu adalah di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa nilai tarbiyah yang bisa kita ambil dari penggalan kalimat ini? Seorang muslim harus memiliki kesadaran tauhid bahwa kehidupan ini tidak berdiri sendiri. Bahwa apa yang ada yang kita lihat di langit dan di bumi itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Artinya, langit dan bumi itu ada yang menciptakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Rabb, Tuhan sekalian alam. Rabbun itu adalah pemelihara. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah pelihara. Apa buktinya? Kita merasa nyaman, merasa damai, bahagia, berteduh di bawah langit dan berpijak di atas bumi. Itu bukti bahwa Allah memelihara langit dan bumi yang telah Allah ciptakan. Jadi tidak terjadi secara kebetulan. Hanya orang-orang ateis,
Hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menganggap semua ini terjadi secara kebetulan. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. Dan kita yang hari ini memiliki pemberian yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita punya rumah, punya tanah, punya perusahaan, punya pangkat dan jabatan. Ketahuilah kita ini bukan pemilik yang mutlak. Tapi kepemilikan yang mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja kita mengatakan bahwa kapling tanah ini adalah milik saya dengan jumlah sekian dan sekian. Tapi ingatlah, itu bukan punya kita, punya Allah. Kita hanya memiliki sementara ketika kita masih hidup di atas permukaan bumi ini. Atau harta, pangkat, jabatan itu juga milik sementara. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Akan terus bergilir dan bergulir. Hari ini kita punya pangkat dan jabatan, besok akan pindah ke tangan orang lain. Begitulah kehidupan. Dan bahkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan kepada kita, ingatlah penghapus segala kelezatan. Apa itu? Al-maut, mati. Coba lihat. Orang yang sudah menghadapi sakaratul maut dan akan masuk ke alam barzakh, maka semua kelezatan, kemewahan, kemegahan yang dia miliki itu akan putus, harus dia lepas. Tidak bisa dibawa ke alam barzakh. Oh, dia punya pangkat dan jabatan yang hebat. Begitu dia masuk kubur, maka pangkat dan jabatan itu harus lepas. Oh, dia punya tanah yang luas. Begitu dia masuk kubur, justru dia masuk ke dalam tanah itu. Dia tidak bisa memiliki apa-apa. Harta juga demikian. Begitu dia masuk kubur, maka harta itu ditinggalkan. Maka Rasulullah mengatakan, ingatlah, ya, al-maut yang melepaskan segala kelezatan, melepaskan segala kepemilikan, melepaskan segala harta, tahta, kejayaan, itu akan kita lepas semua. Akan putus semua dari orang yang menghadapi maut dan masuk ke alam barzakh. Dan kita harus ingat nilai tarbiyah dari kalimat ini, bahwa kita ini adalah hamba dan makhluk Allah. Nah, ini sangat penting. Dengan kita menyadari dan memahami bahwa kita ini makhluk Allah, kita ini hamba Allah, maka kita akan bersikap dengan sikap sebagai makhluk. Apa contohnya? Orang yang bersikap sebagai makhluk, sebagai hamba Allah. Apa contohnya? Tawadhu. Dia punya sifat dan sikap rendah hati. Dia tahu diri. Lawan daripada tawadhu apa? Sombong. Nah, inilah yang telah diwariskan oleh Fir'aun. Fir'aun itu tidak sadar kalau dia itu makhluk. Sehingga diabadikan di dalam Al-Quran, faqala ana rabbukumul a'la. Karena dia tidak sadar sebagai makhluk, akhirnya sombong. Begitu sombongnya sampai-sampai dia berkata, Fir'aun itu adalah Tuhan yang paling tinggi. Dan pernah menyuruh kepada ajudannya Haman, coba buat sebuah tangga yang paling tinggi. Aku ingin tengok mana Tuhannya Musa. Nah, ini kalimat-kalimat kesombongan. Makanya kalau ada orang berkuasa sombong, nah itu kawan Fir'aun. Penerus-penerus Fir'aun yang sombong. Maka seharusnya ketika seseorang itu diberikan kekuasaan, diberikan pangkat dan jabatan, dia harus ingat bahwa yang memiliki pangkat dan jabatan dan kekuasaan yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah. Ala inna lillahi man fis samawati wal ard. Langit dan bumi itu adalah Allah yang berkuasa.

tidak diberikan kepada orang-orang munafik, tidak diberikan kepada orang-orang fasik. Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang Allah hanya berikan kepada orang-orang yang beriman. Kalau seandainya Allah tidak melimpahkan rizki dengan sifat rahmannya kepada orang sombong, kepada orang munafik, kepada orang fasik, kepada orang-orang kafir, maka sesungguhnya mereka tidak bisa menjalani kehidupan ini. Maka oleh karena itu, kalau kita buka Al-Quran, begitu banyak Allah ingatkan kepada manusia bahwa mereka jangan lupa, mereka itu milik Allah, mereka itu makhluk. Apa yang mereka nikmati, makanan, minuman, semua fasilitas yang ada di alam ini itu adalah pemberian Allah. Maka secara umum kalau kita melihat di dalam Al-Quran, paling kurang ada dua golongan besar manusia. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Ada golongan beriman. Ketika dia melihat semua kekuasaan Allah yang dia rasakan, yang nampak dan tidak nampak di dunia maupun di akhirat, mereka sadar itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lihatlah golongan yang kedua. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Sebanyak apapun Allah telah menjelaskan kekuasaannya, penciptaan langit, bumi, diturunkannya air hujan, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian menghasilkan buah-buahan, ditundukkan laut, ditundukkan angkasa, semua sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Tapi bagi orang kafir, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Mereka tidak akan beriman kepada Allah, justru menambah kebingungan mereka. Kenapa? Karena mereka sombong. Kalau sedikit saja mereka menggunakan akal fikirannya, sedikit aja mereka menggunakan hati nuraninya, mendengar, melihat, dan merasakan, pasti mereka akan beriman. Maka karena kesombongan mereka, Allah siksa mereka di dunia dan Allah siksa mereka di akhirat nantinya. Kalimat inna lillah, sesungguhnya milik Allah, memberikan penegasan bahwa itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di sini dengan rincian yang luar biasa. Apa yang Allah miliki itu, man fis samawat, apa yang ada di langit. Matahari, bintang, bulan, dan semua bentuk benda-benda yang ada di langit. Ya, yang terlihat, tidak terlihat. Itu semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang berdiri sendiri di luar kekuasaannya. Maka ketika nanti tiba hari akhirat, bagaimana ketika Allah menyebutkan matahari digulung, bumi ini berantakan, bintang-bintang berjatuhan. Nah, ini ketika terjadi kiamat kubra. Semua itu akan berantakan. Lihatlah hari ini, bintang masih beredar pada porosnya. Matahari berada pada porosnya, pada orbitnya. Semua benda-benda langit itu Allah pelihara sehingga tidak jatuh ke bumi, tidak menghancurkan bumi. Nah, ini kalau kita renungkan luar biasa. Timbul rasa keimanan, ketauhidan kita kepada Allah. Allah yang menciptakan, bukan hanya Allah ciptakan. Allah pelihara, Allah jaga. Allah turunkan air, yang itu bermanfaat. Allah berikan cahaya matahari, itu bermanfaat. Allah berikan nikmat tumbuhnya pepohonan dan berbuah, itu juga rahmat dan nikmat. Allah berikan udara, itu juga nikmat. Wa man fil ardi, dan apa yang ada di bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, gunung, lautan, sungai, yang sehari-hari kita lihat. Walillahi mulkus samawati wal ard, surah An-Nur ayat 42. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Apa pelajaran tauhid bagi kita? Ketika seluruh alam adalah milik Allah, maka tidak

Tidak masuk akal seseorang menjadi makhluk sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah di dalam beribadah. Kalimat berikutnya adalah وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَ. Orang-orang yang menyeru selain Allah sebagai sekutu-sekutunya. Nah ini masalahnya. Ya. Jadi mereka menyembah selain Allah. Dibuat sebagai tandingan. Ya. Mereka jadikan pepohonan sebagai sekutu yang mereka sembah. Mereka anggap itu punya kemampuan. Mereka menyembah sungai, mereka menyembah laut dan seterusnya. Di mana mereka itu berharap dan memohon kepada selain Allah. Maka lihatlah dalam kehidupan modern akhir ini. Tidak sedikit masih ada yang menyembah laut. Dihanyutkan sesajen ke laut. Dipotong kerbaunya. Kemudian kepala kerbaunya dihanyutkan. Dipotong lembu. Kemudian kepala lembunya dihanyutkan. Disembelih ayam. Kepala ayamnya dihanyutkan. Untuk apa mereka melakukan itu? Mereka menjadikan laut tersebut sebagai tempat meminta agar diberikan ikan dengan cara mereka menghanyutkan sesajen. Nah ini salah, keliru. Mereka meminta kepada laut dan berharap kepada laut. Dan bahkan yang lebih aneh lagi adalah masih ada orang di akhir zaman itu yang menyembah Nyi Roro Kidul. Yang kita dulu menganggap bahwa Nyi Roro Kidul itu adalah berbentuk seorang wanita, ya, kemudian menaiki sebuah kereta kencana, kemudian ada kudanya dibawa lari di atas laut oleh kuda tersebut. Itu hanya merupakan cerita lelucon yang kita tidak tahu dari mana asal muasalnya. Tapi masih ada di akhir zaman seperti orang-orang jahiliyah yang menyembah leluhurnya, nenek moyang mereka, di mana semua itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kalimat berikutnya dari surat Yunus ayat 66 ini adalah in yattabi'una illa dhanna. Nah ini jawabannya. Sesungguhnya mereka manusia yang menyembah makhluk itu alasannya apa? Mereka itu mengikuti adzan, perasaan, prasangka, dugaan, khayalan, tradisi, taklid, dan keyakinan tanpa dalil. Mereka menyembah laut, mereka menganggap bahwa laut itu memberikan manfaat. Tapi perasaan, dugaan, tradisi. Mereka menyembah pohon besar, mereka menganggap pohon besar itu punya kemampuan. Mereka menyembah batu, menyembah berhala, menyembah bintang, menyembah bulan dan seterusnya. Semua itu karena prasangka mereka, dugaan mereka. Nah ini puncak persoalan kenapa ada makhluk atau manusia menyembah makhluk karena dugaan tadi. Maka dalam bertauhid ini, dalam masalah keimanan gak bisa dengan dugaan. Harus dengan dalil ayat. Dan hadis-hadis Rasulullah dan penjelasan para ulama tentang ayat dan hadis tersebut. Bertauhid atau memiliki keimanan tanpa dalil, maka ini sebuah hal yang keliru. Nah inilah kenapa orang-orang jahiliyah tersebut mereka menyembah selain Allah, karena mereka punya prasangka, perasaan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan kepada orang-orang jahiliyah dulu, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah, ikutilah itu. Mereka mengatakan apa? Qalu, mereka berkata, kami tidak mau ikut. Kami lebih memilih mengikuti nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a, walaupun nenek moyang mereka itu enggak tahu apa-apa. Nah ini harus kita perhatikan. Jadi kesyirikan itu terjadi, mereka karena menyembah sesuatu dengan sangkaan, dengan dugaan, dengan tradisi.
atau karena sudah jadi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Jadi syirik dimulai dari prasangka. Penyebab yang kedua apa? Wa inhum illa yakhrusun. Yakhrusun ini bermakna membuat perkiraan-perkiraan dusta tanpa ilmu. Nah, kalau tadi kenapa mereka menyembah makhluk? Karena mereka menduga bahwa makhluk ini punya kekuatan. Alasan yang kedua, kenapa mereka menyembah makhluk? Apa yang mereka sembah itu enggak punya dasar ilmu. Dalil ayatnya enggak ada, dalil hadisnya juga tidak ada. Artinya apa? Kalau ada manusia yang menyembah makhluk, berarti dia menyembah tersebut karena kebodohannya. Maka lihatlah, dalam Islam, ketauhidan, keimanan, ini adalah pelajaran yang sangat penting dan urgen bagi setiap muslim dan mukmin agar dia tidak salah dalam menyembah Tuhan. Karena tidak sedikit juga dalam kehidupan hari ini, banyak orang yang mengaku mukmin, banyak orang yang mengaku muslim, tapi yang dia sembah bukan Allah. Setiap ada persoalan dia hanya berhubungan dengan dukun, tukang-tukang sihir. Tapi dia muslim, dia mukmin. Tapi bukan kepada Allah dia minta, tapi kepada tukang sihir. Atau bertanya kepada orang-orang tidak normal, para tidak normal. Ketika barangnya hilang ditanyakan kepada para tidak normal. Dia tidak yakin kepada Allah. Atau bahkan tidak sedikit di antara mereka itu bertanya kepada burung beo. Nah ini lebih bodoh ini. Lebih konyol. Manusia yang punya akal kenapa bertanya kepada makhluk yang tidak punya akal? Nah ini bagaimana dua sifat ini jangan sampai ada pada diri manusia, khususnya orang muslim. Di dalam menyembah Allah itu harus lengkap dengan dalil dan ayat, hadisnya, anjurannya jelas, bukan karena prasangka dan bukan karena kebodohan. Para pendengar, para pemirsa RRI Luxmawi Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada satu ayat yang kita bahas ini, yang pertama, ketahuilah dan pahamilah bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik, penguasa dari semua yang telah Allah ciptakan. Bahkan Allah itu bukan hanya berkuasa di dunia, Malik Yaumiddin. Allah juga berkuasa di hari akhirat nantinya. Yang kedua, jadilah kita pribadi mukmin yang memiliki ketauhidan, keimanan dengan dalil yang kuat dari ayat dan hadis-hadis Rasulullah, sehingga iman tauhid yang kita miliki itu adalah tauhid yang selamat, bukan tauhid yang rusak. Dan yang terakhir, ketauhidan, keimanan yang kita miliki ini akan membentuk perilaku mulia, perilaku baik kepada diri kita, kepada sesama, pada alam sekitar, dan insya Allah di akhirat kelak. Semoga dengan iman dan tauhid yang selamat, akidah yang benar, akhlak yang benar dan mulia, Allah masukkan kita ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat menghentikan cipta. Menghentikan cipta dari saya menerima kutu bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja cepat-cepat ini. segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain. Karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun huntap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
7: Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi. Kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
9: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surah perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
12: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
13: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih. Mulia.
14: Termohon 2, sama pernyataannya?
13: Sama.
14: Turut termohon bagaimana?
12: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami Hana Syarif yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami Hana Syarif. Hana Syarif.
15: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,6 49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana terkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
16: Berdasarkan informasi dari Satker di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Rial 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuk Masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji

0: Sumatera Pusat, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan.
2: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah.
3: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
1: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai +2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
4: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
3: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
6: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
5: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%.

0: 8,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
1: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup supportive. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
0: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
3: Kenapa?
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
4: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi basıyor.
5: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Górnik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
6: İyi bir takım, organize bir takım.
5: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce pasca kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri.
3: nous arrive ici.
5: Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce, Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohata.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau.
7: Apa,
0: Raisa, Bila.
8: Bila.
0: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali.
9: Oh Tuhan, tolonglah, bawa dia kembali.
0: Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026. RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
8: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
10: Mungkin aku sekarang gak bisa, tapi saja ku cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
11: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
12: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
13: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
14: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah Isya untuk Anda warga Luxmawe dan sekitarnya. Warga Aceh Utara juga dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah Isya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu pendengar, hari ini atau malam hari ini yang bertepatan dengan malam Rabu atau Selasa malam tanggal 18 Agustus 2026, Anda ditemani oleh tim Luxmawe malam ini yang bertugas di program 1 Radio Republik Indonesia Luxmawe. Saya penyiar Denny Mr. D, dan juga dibanturkan operator ada Tuku Shofi malam hari ini, yang nanti akan membersamai suasana ruang dengar Anda malam hari ini hingga ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan beragam sajian siaran kami di malam hari ini, mulai nanti ada drama radio, dan juga ada nanti lagu-lagu musik hiburan di malam hari ini, lagu-lagu pop Indonesia nanti dengan lagu-lagu lawas tentunya, hingga nanti sampai dengan ke pukul 22 malam ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan berikutnya pendengar, untuk mengawali jumpa saya dengan Anda di malam hari ini di suasana malam atau Luxmawe malam ini di program 1 Radio Republik Indonesia dengan cuaca yang cerah untuk wilayah Luxmawe dan sekitarnya malam hari ini, cerah berawan, dan juga dengan suasana di malam Rabu atau Selasa malam seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa tanggal 18 Agustus 2026 ya. Mungkin Anda juga yang baru saja merayakan HUT, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan beragam kegiatan hiburan, baik lomba di berbagai kampung-kampung atau di desa-desa, lomba makan kerupuk, ya, lomba-lomba yang bernuansa hiburan, yang sifatnya menghibur penonton, menghibur warga masyarakat sekitar. Bahkan tadi juga, tadi pagi, di Kota Luxmawe itu sudah dilangsungkan pawai budaya atau karnaval, memeriahkan HUT RI ke-81 di wilayah Kota Luxmawe yang diikuti oleh seluruh jajaran ataupun seluruh tingkatan pelajar sekolah, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP hingga SMA sederajat. Jadi banyak sekali busana-busana yang dipamerkan oleh masing-masing siswa saat mengelilingi rute pawai karnaval mengelilingi Kota Luxmawe. Bahkan yang lebih unik dan juga lebih menyentrik adalah kehadiran Ibu Wali Kota Luxmawe yang ikut dalam rombongan pawai berjalan kaki mengelilingi Kota Luxmawe didampingi oleh ibu-ibu Dharma Wanita pemerintah Kota Luxmawe. Ya, itu agak lain tadi di pagi hari di pawai karnaval Luxmawe, ada ibu wali kota yang ikut menyorot perhatian penonton ataupun perhatian warga masyarakat yang sudah berjajar rapi begitu ya di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir jalan protokol. Di samping juga ada drum band, ada pernak-pernik busana yang dipamerkan dalam pawai karnaval oleh siswa dan siswi sekolah. Ternyata ada juga ibu-ibu Dharma Wanita PMK Luxmawe yang dipimpin oleh Ibu Wali Kota yang jalan kaki langsung mengelilingi kota di bawah teriknya sinar matahari yang menyinari tadi pagi hingga menjelang siang hari baru selesai. Baiklah pendengar, berikutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan drama radio dengan judul Sinoman, produksi RRI Madiun.

0: Ah, tamu di baris tiga sudah hampir selesai piring snack-nya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan lamun di balik pilar.
1: Iya Mas Bagus. Ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-ungguh. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan baki isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuman ini Sedika masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel pura.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota mungkin orang bayar waiter profesional, tapi di desa kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal bukati kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kena sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman Karang Taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegalnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo yuk, gerak cepat. Satu, dua, jalan.

bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman. Dengan para pendukung, Bagus diperankan oleh David Kolik, Dika diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT. Penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas, Nat.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Mungkin

0: Channel Firasat. Glenn Fredly, kau
1: membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
1: Sudah kulakukan yang
2: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu.
1: Aku
0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Tengah.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Berikutnya sudah pukul 21 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat malam hari ini yang bertepatan dengan malam Rabu tanggal 18 Agustus 2026. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Luxmawe dengan tim Luxmawe malam ini yang bertugas. Saya dari Mr. D dan nanti akan membersamai ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Jangan lupa kami ingatkan kembali nanti di pukul 22 malam Pro 1 akan

yang terbaru, warga Hagu Selatan Loksmawe tertipu modus bantuan emas 6 mayam raib. Hal ini dialami oleh menimpa seorang lansia di Banda Sakti, ya, nasib malang. Ia bernama Marhamah, usia 59 tahun, yang menjadi korban penipuan berkedok memberikan bantuan oleh orang tidak dikenal. Korban tanpa sadar diminta emas yang disimpan sebanyak 6 mayam atau setara dengan 18 gram. Peristiwa tersebut berawal pada saat pelaku datang ke rumah korban di Jalan Listrik Hagu Selatan, Banda Sakti, sekitar pukul 9 lebih 30 menit WIB, Selasa 18 Agustus 2026. Kejadian bermula saat korban sedang berada di toko depan rumah. Di lokasi tersebut, korban didatangi oleh seorang pria yang kemudian mengajaknya berbincang. Diduga akibat bujuk rayu pelaku, korban menuruti berbagai permintaan, termasuk untuk menyerahkan barang berharga serta harta benda. Pelaku sempat mengajak korban ke rumah untuk mengambil emas yang disimpannya sebanyak 6 mayam atau sekitar 18 gram. Setelah korban memberikan sejumlah emas, pelaku meminta kartu identitas korban dengan alasan untuk data penerima bantuan. Saat itulah korban masuk ke dalam rumah dan pelaku memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur. Nah, informasi ini pendengar juga bisa Anda baca kembali di website kami, portal online rri.co.id. Karena Radio Republik Indonesia Loksmawe saat ini juga hadir dalam siaran multi platform media. Ya, tidak hanya di audio streaming, ada juga di audio terestrial, misalnya frekuensi FM manual, dan juga hadir dalam versi informasi cetak dan gambar di portal online atau di website. Jadi seperti itu, dan sampai saat ini masih kami hadirkan terus ke hingga nanti ke pukul 22 malam lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku debar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Engkau.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu.

0: 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

memperbanyak teman. Orang yang memiliki ikatan dengan banyak teman punya endorfin atau senyawa kimia dalam otak dalam jumlah banyak yang berperan sebagai obat penghilang rasa sakit alami tubuh dan memberikan rasa senang. Ada teori yang dikenal sebagai teori opioid otak dari keterikatan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi sosial memicu emosi positif. Ketika endorfin mengikat reseptor opioid di otak, yang membuat kita merasa baik ketika bersama banyak teman. Orang yang memiliki banyak teman biasanya punya toleransi terhadap rasa sakit yang lebih tinggi atau tidak cengeng. Banyak teman juga bisa membuat kita panjang umur dan murah rezeki. Mari kita silaturahmi dengan perbanyak teman.

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semua itu? Lantas, menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah napas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung.

dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya, suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian,

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini, kami hanturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Dewi Mohata dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi amarana bittaqwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil huda wa tuqa amma ba'du. Para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun saja berada, insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari pertama sekali sentiasa kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga tidak boleh lupa terus berselawat kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kelak kita akan mendapat syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Dan juga kepada para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin dan yang mu'tabar. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat ya pada pagi hari ini bertemu lagi dengan kami. Seraya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tentunya kita tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Radio Republik Indonesia yang saban hari setiap pagi ya melaksanakan siaran ini secara live kepada kita semua, yang merupakan sebuah agenda khusus program yang dicetuskan kerjasama Radio Republik Indonesia dengan kami Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawe. Bapak Ibu para pendengar, adik-adik, abang-abang kami, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tentu merasa gembira ya, merasa bangga, senang, dan itu wajar. Kenapa? Karena kita telah meraih kemenangan. Di mana sebelumnya kita berperang melawan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu 1 bulan penuh 30 hari kemarin. Dan hari ini kita meraih kemenangan. Ibarat tentara pulang dari medan pertempuran ya, walaupun badannya penuh dengan darah, walaupun mungkin tangannya agak sedikit sudah mulai membengkok, kakinya sudah penuh dengan luka-luki, tapi dia pulang dengan kegembiraan, senyum yang sangat luar biasa. Karena mengapa? Karena kita mencapai kemenangan. Hadirin yang berbahagia, tapi sesungguhnya kemenangan yang kita capai itu, kesuksesan yang kita raih itu, tidak semua orang senang. Sama juga ketika kita ya dalam konteks hidup di dunia ini, seorang pedagang yang sukses, itu gak semua teman-teman pedagangnya itu mengucapkan selamat. Pasti ada yang iri, pasti yang ada dengki, pasti yang tidak menginginkan kesuksesan kita. Di dalam dunia birokrasi ya, para pejabat-pejabat yang dipromosi oleh pimpinannya mendapat jabatan yang baik, lumayan lah. Tentu tidak semua orang suka. Orang-orang yang tidak mendapatnya, mungkin dia akan memandang sinis, bahkan mereka benci, bahkan mereka memandang bahwa itu saingannya, itu tidak pantas untuknya, sayalah yang berhak karena saya memiliki pendidikan S1, S2, S3, saya yang berhak duduk di situ, kenapa harus dia? Kenapa? Artinya kesuksesan yang kita capai itu ya, tidak semua orang senang dan bangga kepada kita. Ada sekelompok-sekelompok orang yang benci, bahkan malah mencoba mencari cara, 1001 cara untuk menjelekkan kita ya, untuk mengarahkan kita kepada keburukan, yang kemudian apa yang kita raih itu akan buyar semua. Prestasi yang sudah kita capai itu, jabatan yang sudah kita miliki itu akan dicopot kembali. Maka di luar sana banyak orang-orang yang mungkin dia melempar senyum kepada kita, tapi di balik senyumnya penuh dengan kedengkian. Begitu juga hadirin kaum muslimin, seiman seagama, dimanapun berada yang mendengarkan siaran ini, insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan yang kita capai hari ini, la'allakum tattaqun ya, janji Allah menjadi orang yang bertakwa. Tidak semua makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini senang dengan prestasi takwa kita. Siapa mereka yang tidak senang? Tentu iblis la'natillah alai. Mengapa mereka tidak senang? Karena kita sudah bertolak belakang dengan keinginannya. Kita tahu hadirin yang berbahagia, musuh kita sebenarnya, satu-satunya musuh kita itu adalah iblis, syaitan. La'anatillah alaih. Allah mengatakan, ya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah, totalitas, menyeluruh Islam. Islam itu tidak boleh setengah-setengah. Mulai daripada ujung rambut yang hitam sampai ujung kaki yang penuh dengan cemekam. Harus beriman kepada Allah. Ya, harus masuk ke dalam Islam. Dan Allah melanjutkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan pernah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Di ujung ayat itu Allah kunci dan Allah pertajamkan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dianya itu syaitan bagi kamu adalah musuh yang paling nyata. Musuh yang paling berbahaya. Ini tegas Allah menyampaikan kepada kita. Bahwa musuh kita itu adalah syaitan. Dia itu musuh kita. Syaitan itu tugasnya cuma satu. Tidak banyak tugas syaitan. Berbeda dengan kita. Kita kadang-kadang jabatan tidak cukup satu, ada dua, ya, ada tiga, bahkan empat. Banyak sekali. Sehingga semuanya berantakan. Sehingga semuanya tidak bisa mencapai tujuan. Kenapa? Banyak kali yang kita sandang. Ya, belum ini kita laksanakan, sudah ada perintah di jabatan yang lain. Ya, itu manusia. Tapi syaitan tidak banyak, tugasnya cuma satu. Peluang kesuksesannya itu besar. Karena fokus pikirannya itu cuma satu. Apa tugasnya? Menggoda, menggoda, dan terus menggoda anak Adam. Sehingga kita menjadi temannya, sehingga dia itu banyak teman-temannya nanti di hari kiamat di dalam neraka. Dan itu adalah janji iblis, janji syaitan. Dan itu sudah dilakukan memorandum of understanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat Bapak Ibu? Ya, bagaimana dulu kisah Nabi kita, moyangnya kita, Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Ya, kenapa di dalam riwayat dijelaskan kenapa Nabi Adam itu sampai diusir oleh Allah dari surga dengan istrinya? Memang kalau kita kaji secara hakikat tauhidnya, memang Allah sudah menciptakan Nabi Adam yang kemudian memang Allah kembangbiakkan di dunia ini. Itu intinya sebenarnya itu. Tetapi kita lihat asbabnya. Kenapa? Karena terpengaruh dengan godaan iblis. Dilarang memakan buah khuldi, yang lalu kemudian Nabi Adam ya memakannya. Kemudian Allah mengusir, mengeluarkan, memutasikan Nabi Adam dari surga ke alam dunia ini. Sehingga bertahun-tahun tidak berjumpa. Manusia cuma hanya ada dua, Adam dan Hawa. HP tidak ada. Kita mau telepon, telepon kemana? Sehingga bertahun-tahun mencari, mencari, mencari. Seraya Nabi Adam terus bertobat kepada Allah. Terus mengucapkan kalimat

0: sirin, terus bertobat. Ya, seolah-olah Nabi Adam mengatakan, ya Allah, saya ini sudah berbuat zalim terhadap diri saya sendiri, ya Allah. Ketika engkau tidak mengampuni kami, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni saya, kami, ya Allah, maka kami termasuk orang yang rugi. Itu diucapkan oleh Nabi Adam bertahun-tahun, bertobat kepada Allah. Hingga berjumpa, bertemu apa yang kita sebut hari ini, kalau ada teman-teman, saudara-saudara yang pergi melaksanakan haji dan umrah, yaitu di Jabal Rahmah, tempat kasih sayang bertemunya Adam dan Hawa. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah itu pekerjaan iblis. Tapi jangan kita mengambil sebuah statement, Adam saja bisa digoda, Hawa saja bisa digoda, apalagi kita manusia biasa, wajarlah. Ya tidak begitu. Kita ingin melihat dari aspek bahwa Nabi Adam diusir daripada surga karena memakan buah khuldi, karena terpengaruh dengan bujuk rayunya setan, iblis. Ini yang kita ambil. Nah, persoalan Nabi Adam dibawa, dikeluarkan oleh Allah dari langit, dari surga ke dunia ini adalah memang sudah skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Cuman dosa cuma itu. Hanya makan buah khuldi. Cuma itu. Bayangkan ketika Allah marah kepada kita, yang hari ini kita makan bukan hanya buah khuldi aja, berbagai buah halal haram kita makan. Kita sikat semua, uang-uang anak yatim, orang-orang fakir miskin, kita sikat semua. Bantuan rumah duafa kita makan. Bantuan rumah yang dibantu oleh pemerintah kita makan. Bayangkan lagi betapa murkanya Allah. Belum lagi tidak sholat, belum lagi kita bermaksiat, berzina, merampok, memeras. Masya Allah, murka Allah berlipat ganda. Ada yang berbahagia. Kembali ke laptop. Setan itu lalu kemudian, ya, terus menggoda manusia. Setelah suksesnya Nabi Adam digoda, itu menjadi tugas utama daripada setan, akan terus menggoda. Kenapa setan iblis itu sebenarnya kok marah sekali kepada manusia? Kenapa sih sebenarnya? Itu kalau kita ceritakan panjang lagi ke belakang. Sebenarnya sederhana, dendam dia. Kenapa? Karena iblis itu asal mulanya itu dia berada dalam surga. Ya, karena berada di dalam surga, ya, kemudian Allah menciptakan Adam, lalu iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Kemudian iblis berkata, aku lebih mulia, gak pantas saya sujud padanya lah. Dialah yang sujud kepada saya. Saya senioritas ini, saya lebih tua daripada dia. Melawan Allah. Maka Allah marah. Sampai Allah mengutuk iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kalian terkabur, sombong. Ya, maka sungguh kamu termasuk orang-orang yang kafir. Maka iblis itu yang sebelumnya dia juga berada dalam surga, ya, mendapat rahmat kasih sayang Allah. Kemudian iblis dikutuk, kekal selama-lamanya dalam neraka. Nah, imbas daripada itulah, dendam yang berkepanjangan itulah, sehingga iblis mengatakan kepada Allah, berikan aku umur yang panjang, aku akan terus menggoda, menggoda, dan menggoda. Cucu-cucu Adam itu akan kubawa bersama saya dalam neraka. Akan kubuat mereka menderita sesat. Maka Allah mengatakan, ya silakan, saya akan penuhi keinginanmu, tapi ingat, terhadap hamba-hambaku jangan engkau coba. Nah, jadi hadirin yang berbahagia, iblis jelas tusinya, tugas dan fungsinya hanya satu, menggoda anak Adam untuk menjadi temannya di dalam neraka. Menggoda cucu-cucu Adam agar kita dikutuk oleh Allah menjadi teman dedengkot-dedengkotnya iblis di dalam neraka. Hadirin yang berbahagia, maka pada pagi hari ini iblis sangat marah sekali. Kenapa? Karena kita telah mendapat ampunan dari Allah. Karena kita dengan berpuasa itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, barang siapa yang berpuasa karena iman, ya, dan ikhlas kepada Allah, maka Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Di pagi hari raya itu kita sudah bersih. Dosa-dosa yang selama ini kita perbuat setahun yang kebelakang itu, yang membuat iblis senang, karena kita mengikuti perintah iblis selama ini, syaitan lanatillah. Ya, ketika bulan Ramadan itu tiba, sebulan kita berpuasa, qiyamul lail dan sebagainya, membaca Al-Quran, maka Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Artinya apa? Bangunan yang sudah dibangun oleh iblis di tanggal 1 Syawal itu runtuh total. Bagaikan kena rudal daripada Iran yang diserbu Israel. Runtuh total Teluk Afif. Tel Aviv roboh dengan rudalnya Iran. Kira-kira bayangin begitu. Jadi bangunan yang sudah dibangun oleh iblis, ya, dosa-dosa yang bergelimpangan hari ini di bulan Syawal ini telah runtuh total, telah dihancurkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, dan kita kembali kepada fitrah. Pertanyaannya, mungkinkah iblis itu senang? Mungkinkah dia itu senang dengan kita diampuni? Tentu tidak, karena tugasnya itu hanya menggoda kita. Hari ini dia gagal. Maka kalau kita lihat di dalam beberapa riwayat, ya, memang ini bukan hadis yang sahih, ya, bukan hadis yang sahih, tetapi banyak kami lihat, kami temukan di dalam beberapa literasi, ya, literatur klasik, ya, yang disampaikan oleh para ulama-ulama salaf tentunya, diceritakan tentang bagaimana kondisi iblis di pagi hari raya itu. Namun ini kami angkat, ya, untuk sekedar motivasi kita, sebab kami pikir tidak ada masalah, ya, tidak perlu kita perbincangkan. Bagaimana bunyi kalimatnya? Inna iblisa alaihi la'natu yasihu qaul yasihu min indi. Iblis itu setiap hari raya itu menangis berteriak. Yasihu fi kulli yaumi indi. Setiap hari raya itu mereka itu berteriak. Jikli. Meraung-raung kalau bahasa kita. Sehingga raungannya itu sangat besar. Sehingga didengar oleh para iblis-iblis yang lain. Didengar oleh teman-temannya yang lain. Ini yang menangis itu adalah komandannya. Inna iblis alaihi la'natu yasihu fi kulli yaumin ini. Fayajtami'u ahluhu. Maka ketika mendengar sang komandannya itu berteriak menangis, bawahannya datang menghampirinya. Seraya berkata, ada apa wahai baginda? Kenapa engkau berteriak di pagi hari ini? Ada apa? Gerangan apa yang terjadi? Fayajtami'u ahluhu indahu fayaqulu ya sayyidana man aghdabaka inna nukassiru. Ada apa? Kenapa? Katakan kepada kami, biar kami akan membuat mereka, kalau kami pergi malam, matahari besok pagi dia tidak akan melihat lagi. Akan kumatikan dia, kira-kira bahasanya begitu. Akan kumusnahkan dia. Siapa orang yang berani membuat Anda berteriak menangis kecewa pada pagi hari ini? Katakan kepada kami, akan kami bereskan semua. Akan kami buat mereka besok pagi tidak bisa menghirup udara segar di pagi hari. Apa jawabnya? Lah, tidak ada. Lah syai'ah. Tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa engkau menangis wahai bagindaku? Maka komandan iblis itu menjawab, walakinallaha ta'ala qad ghafara lihadihil ummati fi hazal yaum. Ketahuilah wahai teman-temanku, bawaanku, yang membuat saya hari ini menangis, kecewa, sedih banget hari ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala qad ghafara. Sungguh Allah telah mengampuni lihadihil ummati, umat ini pada pagi hari ini, di bulan Syawal ini, umat-umat Nabi Muhammad itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala fi hadzal yaum pada hari ini. Maka ditanya oleh bawahannya, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? What can I do for you? Kata iblis, tapi bukan bahasa Inggris, ya, bahasa Arab tentunya. Apa jawab komandannya? Mulai hari ini Anda bertebaran. Mulai pagi hari ini Anda akan keluar dari sarangmu. Pergi. Bujuk rayu mereka lagi. Ajak mereka lagi. Agar mereka kembali kepada kita lagi. Menjadi teman balik. Istilahnya tarik balik. Rayu dia. Berikan iming-iming dengan sesuatu yang menarik. Sehingga mereka itu dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pemirsa Radio Republik Indonesia. Dimanapun saja berada. Ini iblis. Fa'alaikum antashghaluhum billadzat. Gawat sekali iblis. Terus goda kita dengan yang lazat. Wasyahwat. Wasyurbil khamri. Dengan khamar. Hatta yabghada mullah. Sehingga mereka dibenci oleh Allah. Ini iblis kerjanya di pagi hari ini. Seterusnya. Maka jamaah yang mulia. Salah satu makhluk yang paling dibenci. Ya, hari ini adalah. Atau membenci kita pada hari ini. Marah kepada kita adalah iblis. Maka tugas iblis mulai dari satu Syawal sampai bertemu Ramadan berikutnya terus akan menggoda kita. Orang-orang yang taat kepada Allah di bulan Ramadan, dia akan tarik balik kepada ketidaktaatannya. Orang-orang yang dulu salat, rajin salat mulai hari ini ditarik. Maka terlihat, ya, terlihat. Yang rajin salat sudah mulai, sudah molor. Orang-orang yang selama ini jujur, maka hari ini dia menjual kejujurannya itu. Dia tarik balik menjadi pendusta. Orang-orang yang selama ini menjaga mulutnya, tidak berbicara jelek, maka mulai hari ini akan terus digoda kita. Maka tidak sedikit orang sudah kembali membicarakan hal-hal yang tidak benar. Kembali mengupat, kembali menyebarkan berita berita hoax yang membuat orang lain tersinggung, sakit hati, tercemar dan menjatuhkan martabatnya. Ini terus akan diupaya. Maka oleh karena itu sadar kita. Karena melawan iblis ini bukan mudah. Musuh yang paling berbahaya iblis. Kalau Israel itu masih bisa kita lihat, masih bisa kita deteksikan dengan alat di mana posisinya. Tapi iblis itu gak kelihatan. Dia berada di dalam diri kita. Setan itu berada di dalam diri kita. Dia masuk melalui peredaran darah. Kata Ibnu Qayyim, kata Al-Ghazali. Dia terus menggoda. Cuman kita harus konsentrasi bahwa kita harus sadar. Iblis ini sedang mengajak kita kembali kepada kemaksiatan. Kembali kepada murka-murka Allah. Inilah musuh yang paling berbahaya. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin, para pemenang-pemenang Ramadan ya, di pagi hari ini, kami ingin mengajak kita semua, ayo kita terus menjaga diri. Jangan sampai kita akan kembali kepada semula bermaksiat kepada Allah. Jika itu terjadi, maka sungguh ibarat kita telah menanam pohon dengan buah yang sangat enak, lezat, mahal nilainya. Lalu kita tebang, bahkan kita robohkan sampai ke akar-akarnya. Ini rugi sekali. Ibaratnya lagi kita telah membangun sebuah gedung yang mewah. Harganya miliaran, bahkan mungkin triliunan. Tapi kemudian kita robohkan. Ini ada sebuah kerugian yang sangat besar. Surga yang sudah ada di dalam genggaman kita. Ketakwaan yang sudah ada di dalam genggaman kita. Yang Allah berikan setelah kita melaksanakan ibadah puasa dan sebagainya. Lalu hari ini derajat itu, gelar itu, prestasi itu kita bakar. Kita robohkan. Betapa ruginya kita. Maka jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ya, kita terus berdoa kepada Allah sebagaimana diajarkan oleh orang-orang saleh masa dulu ya, terus berdoa agar Allah terus mempertahankan kebaikan kita, akan terus Allah menjaga, memelihara kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Berdoa kepada Allah agar kita terus diberikan kekuatan selalu di dalam kebaikan, selalu di dalam kebenaran, dan Allah berikan kekuatan agar kita mampu menghindari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Insyaallah mudah-mudahan Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Kami rasa para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun saya berada, mengingat waktu ini sudah menjelang pagi, sudah terang menderang, mungkin kita juga akan melaksanakan berbagai aktivitas. Barangkali inilah ya sekilas nasihat yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kiranya ini menjadi sebuah pembelajaran kepada saya, kepada kita semua, siapapun kita, dimanapun saja kita berada. Ini mudah-mudahan akan menjadi pembelajaran berharga, dan insya Allah kita doakan kita, kalau hari ini kita sudah menjadi orang yang bertakwa, kita juga berharap derajat ini akan kita pertahankan sampai kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, musuh kita hanya satu, yaitu syaitan alias iblis laknatillah alaih dan dedengkot-dedengkotnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLOX My Baik Pendengar, dimanapun Anda berada, tepat informasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan yaitu berita pagi dalam Fokus Pagi.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.

0: kita tentunya dan masyarakat, saya sangat yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah.
1: Keberadaan penanganan gas besar di Pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata.
2: Salantas Polres Aceh Utara membuat brosur untuk mengurangi angka.

Tim redaksi RRI Losmo telah merangkum hasil liputan di antaranya. UKM TDC Umimal kibarkan merah putih di Laut Ujung Bate. Satuan Reserse Kriminal Polres Loksmawe membongkar kasus pencurian dan penadahan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah. Bersama saya Dewi Mohanta, inilah berita selengkapnya.

0: Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, gabungan mahasiswa Universitas Maliku Saleh mengibarkan bendera merah putih di tengah laut pantai Ujung Bateh, Kota Lok Semawe, Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan ini diinisiasi oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Turtle Diving Club atau UKMTDC Unima yang berkolaborasi dengan UKM SAR Unima dan Lembaga Maritim Muda Nusantara. Ketua Umum UKMTDC Unimal Ihsan Kamil Madai mengatakan, kegiatan tersebut merupakan cara mahasiswa memaknai hari kemerdekaan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian wilayah pesisir. Menurutnya, sebelum hari pelaksanaan, pihaknya sudah melakukan persiapan fisik dan simulasi yang intensif. Meskipun dihadapkan pada tantangan ombak yang dinamis dan pasang surut air laut Ujung Bateh, tim yang terjun sudah sangat terlatih sehingga tetap fokus mempertahankan posisi formasi. Pihaknya berharap kegiatan ini dapat mengingatkan masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk terus menjaga potensi laut. Sementara itu, Ketua Umum UKM SAR Unimal Maulidin menyebutkan penerapan SOP keselamatan yang ketat menjadi kunci keberhasilan aksi pengibaran ini. Menurutnya, tantangan arus dan ombak laut menjadi fokus utama. Keselamatan 13 personil di permukaan laut adalah prioritas mutlak. Kolaborasi antara TDC, SAR, dan MMN berjalan sangat solid dan profesional, sehingga seluruh rangkaian pengibaran bendera di tengah laut ini dapat diselesaikan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan skenario rencana awal. Pendengar, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kota Lok Semawe Zulfikar menilai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa dapat dimulai dari lingkungan rumah sendiri. Menurutnya, salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat adalah memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam berbagai kebutuhan pangan seperti sayuran, cabai, dan tanaman produktif lainnya. Pemanfaatan pekarangan tersebut dinilai tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga dapat mengurangi pengeluaran keluarga. Jika hasil tanaman berlebihan, masyarakat juga dapat menjual sehingga memberikan tambahan pendapatan.
1: Kemudian saya lihat ada sebagian dengan gerakan-gerakan menanam di pekarangan rumah itu sudah jalan sebagian. Tapi ada juga yang sebagian itu mungkin hanya sekedar gebrakan, kemudian sekali panen langsung berhenti. Tapi kita harapkan untuk kedepannya semua daripada kita itu mungkin lebih sadar, lebih tahu cara manfaat.
0: Zulfikar mengatakan gerakan memanfaatkan lahan perkarangan merupakan bagian dari upaya mendorong desa menjadi lebih kreatif dan produktif dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal sehingga dari lingkungan rumah dapat tumbuh kegiatan ekonomi secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pendengar, desa kreatif memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui inovasi dan pemanfaatan potensi lokal. Untuk mengetahui bagaimana peluang, tantangan, serta strategi pengembangannya, kami mewawancarai Akademisi Unimal bersama Dr. Ikramuddin SE MSI yang dipandu oleh reporter Anita Diana. Diana, silakan.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mewawancarai salah satu akademisi Unimal terkait tentang desa kreatif ekonomi tumbuh. Assalamualaikum Pak Ikram.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diana, sehat? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat Pak Ikram, dan kita doakan Pak Ikram juga dalam keadaan sehat Pak ya. Jadi Pak Ikram, sebagai akademisi di bagian ekonomi Pak Ikram ya, bagaimana Bapak melihat potensi desa kreatif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat itu seperti apa Pak?
3: Oke, kalau kita lihat dari perspektif ekonominya ya, nah sekarang itu kan memang diarahkan ke sana ya, sebanyak anggaran-anggaran pemerintah itu yang di apa namanya diarahkan ke desa untuk menumbuhkan ekonomi-ekonomi kreatif kan. Nah, ditambah lagi sekarang kan ada apa namanya KDMP, ya. Kemudian ada dana desa, ya, yang tujuannya sebenarnya, ya, nah itu lebih banyak untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan potensi yang ada di desa tersebut. Nah, kalau misalnya di desa tersebut banyak potensinya di bidang pertanian, ya. Nah, bagaimana? Ya, pertanian itu ditumbuhkan, ya, berdasarkan, ya, apa namanya, teknologi, ya, dan sebagainya. Begitu juga di pesisir. Nah, selama ini kan terkesan bahwa masyarakat kita itu kan jalan sendiri. Nah, maka ke depan ya kita berharap pemerintah ya, nah itu bisa lebih proaktif ya, tidak hanya memberikan dana, tetapi juga ya, nah ikut membina ya, termasuk edukasi-edukasi yang perlu diberikan melalui dinas-dinas terkait.
2: Oke, Pak. Nah,
3: apalagi Kota Rusumawe ya kan?
2: Tantangan terbesar Pak yang akan dihadapi desa sendiri Pak dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini?
3: Iya, tantangan yang paling besar itu memang masyarakat kita itu kan belum mengenal betul itu. Ya, nah ada sebagian masyarakat kita itu ya, dana-dana yang disalurkan ke desa itu, ya, itu mereka lebih banyak ke infrastruktur. Nah, padahal tujuan utamanya kan untuk pertumbuhan ekonomi kan. Nah sekarang ya bagaimana kita merubah mindset itu ya, supaya masyarakat kita itu lebih proaktif lah ya.
2: Terakhir
3: bersama masyarakat.
2: Pak Ikram, terakhir nih apa pesan akademisi Pak kepada masyarakat agar kreativitas desa benar-benar Pak mampu meningkatkan kesejahteraan warga?
3: Ya, kalau kami lihat bahwa ya, masyarakat kita itu sebenarnya punya potensi, dan bagaimana kita galakkan potensi itu, ya, bisa menjadi tolak ukur untuk meningkatkan ekonomi, ya, sesuai dengan potensi-potensi yang ada lah di daerah masing-masing kan. Dan tidak hanya masyarakat, pemerintah juga harus di situ, harus ikut mendorong ya, melalui dinas-dinas terkait. Jadi penting sekali edukasi masyarakat terkait dengan ini. Kalau enggak kan uang yang banyak itu enggak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi itu.
2: Baik Pak Ikram, terima kasih atas waktunya Pak Ikram.
3: Baik,
2: Pak Samar. Terima kasih Pak Ikram. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik pendengar, demikian wawancara singkat saya bersama Akademisi Ekonomi. Saya Diana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, kita akan lanjut ke berita selanjutnya.
4: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Loksmawe membongkar kasus pencurian dan penadahan pakaian bermerek menilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kutablang, Kecamatan Banda Sakti. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
5: Satuan Reserse Kriminal Polres Loksmawe membongkar kasus pencurian dan penadahan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe. Kapolres Loksmawe AKBP Dr. Azan menyampaikan bahwa polisi telah menangkap 4 orang tersangka, yakni SK dan MAHN sebagai pelaku utama pencurian, serta FS dan MD yang berperan sebagai penadah barang curian. Aksi pencurian yang terjadi pada Rabu 5 Agustus 2026 terungkap setelah pemilik gudang yang mendapati tumpukan stok pakaian bermerek hilang dan memeriksa rekaman kamera CCTV di area belakang gudang. Kasus ini semakin terang setelah korban mendapat kabar dari kepala lorong setempat mengenai seseorang yang menawarkan pakaian bermerek dengan harga yang mencurigakan.
6: Ya, jadi hasil rekaman CCTV yang diambil di belakang gudang, tersangka menggondol pakaian ini dengan karung, ya, digendong belakang, kemudian dibawa keluar. Nah, ini sisa yang berhasil kami sita dari tangan pelaku. Kemudian kami juga masih mencari yang sudah terjual, ya, karena ini penadahnya sudah ditangkap, 916 piece yang sudah terjual, lumayan banyak, ya. Korban mengalami kerugian 410 juta. Jadi 916 piece itu masih dalam pencarian barang bukti.
5: Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 410 juta rupiah. Akibat hilangnya pakaian bermerek, polisi telah mengamankan satu kaset rekaman CCTV dan 84 potong pakaian sisa sebagai barang bukti. Sementara, sisa pakaian lainnya yang sudah terlanjur dijual ke daerah Biren dan Banda Sakti ini terus diburu petugas. Atas perbuatannya, kedua pelaku pencurian terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara. Sedangkan, kedua penadah terancam hukuman hingga 6 tahun penjara.
6: Pasal yang kita persangkakan terhadap keempat tersangka tersebut adalah dua tersangka pelaku pencurian, yaitu SK dan MHN. Kita kenakan pasal 477 ayat 1 huruf E dan huruf F. Kemudian kami juntuhkan ke pasal 476 KUH pidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Kemudian untuk dua penadah FS kemudian MD, kita kenakan pasal 592 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun dan denda kategori 3.
5: Dari Lok Sumawe, Aldo Numero melaporkan.
0: Pendengar, warga Gampung Hagu Selatan menjadi korban penipuan berkedok pemberian bantuan sosial. Berikut dilaporkan oleh Bondan Dwi Cahyo.
7: Nasib malang menimpa seorang lansia di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawi. Marhamah, perempuan berusia 59 tahun, menjadi korban penipuan dengan modus pemberian bantuan oleh orang yang tidak dikenal. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan emas yang disimpannya sebanyak 6 ayam atau sekitar 18 gram. Peristiwa itu terjadi pada Selasa, 18 Agustus 2026, sekitar pukul 9:30 pagi, di kontrakan di rumah korban di Jalan Distrik Gampung Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawi. Kejadian bermula ketika korban sedang berada di toko yang berada di depan rumahnya. Saat itu, seorang pria tidak dikenal datang dan mengajak korban untuk berbincang. Diduga dengan bujuk rayu pelaku, korban kemudian menuruti sejumlah permintaan, termasuk menyerahkan barang berharga yang dimilikinya. Pelaku bahkan mengajak korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil emas yang disimpan korban, sebanyak 6 ayam atau sekitar 18 gram. Setelah emas diberikan, pelaku kemudian meminta kartu tanda penduduk atau KTP dengan alasan untuk pendataan sebagai penerimaan bantuan. Korban pun masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil KTP. Namun ketika korban keluar dari rumah, pelaku sudah tidak berada di tempat dan diduga langsung melarikan diri.
8: Ini kita berdua aja, karena bapak nggak tahu, kita berdua aja ngomong. Boleh, saya bilang. Ibu ada apa di rumah? Nggak ada, saya bilang. Duit ada simpanan di rumah? Nggak ada. Nggak ada simpanan duit saya. Di rekening ada, itulah kan. Itu gak disuruh ambil rekening. Rekening ada. Mas ada. Buat fikir juga lah.
9: Ada.
8: Mas ada lah sikit, Pak. Berapa mayam ada? Sekitar 5 mayam lah, Pak. Oh, boleh ambil. Ibu ambil lah sini, masuk ke dalam. Dia ikutin, dia ngomong-ngomong masalah mangga ini. Dia duduk di situ.
9: Duduk di depan.
8: Dia suruh ambil, ibu ambil. Ini kita nampakin aja, Bu, dia bilang. Nampakin sama orang sosial itu. Dia tu dia pegang.
9: Dia di tangannya, berarti dia ambil emasnya.
8: Iya. Karena pakai dompet itu lagi, ya. Dia tu dia bilang, KTP ada, Bu? Ada. Saya udah ibu ambil KTP. Pas balik lagi cari KTP,
9: dia udah hilang.
8: Udah hilang dia.
7: Wajah pelaku diketahui sempat terekam kamera pengawas atau CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkannya kepada pihak kepolisian Polsek Banda Sakti. Polisi kini diharapkan dapat segera mengungkap identitas pelaku dan mengamankan barang bukti, serta mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap orang yang menawarkan bantuan, dengan meminta data pribadi ataupun barang berharga. Demikian laporan Bundan Dwi Cahyo, RRI Telus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pembangunan jembatan gantung di Desa Blah Gurah, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara terus berjalan. Jembatan yang menghubungkan Desa Blah Gurah dengan Desa Grung Senong tersebut menjadi salah satu pembangunan akses masyarakat yang dikerjakan di wilayah Kodim 0103 Aceh Utara Senin 17 Agustus 2026. Jembatan ini memiliki panjang 27 meter dengan lebar 1,2 meter dan tinggi sekitar 4,5 meter. Hingga Senin kemarin, progres pengerjaannya telah mencapai 50,28%. Di lokasi, pekerja terlihat sibuk memasang tali seling pada bagian gapura tepi dekat atau gapura A dan gapura tepi jauh atau gapura B. Tali baja tersebut dipasang bertahap sebagai bagian dari konstruksi jembatan gantung. Babinsa Koramil 02 Kota Makmur, Serda Mulyadi, turut melihat langsung proses pengerjaan Ia berkomunikasi dengan para pekerja sambil mengecek perkembangan pekerjaan yang sedang berlangsung. Pemasangan tali seling dilakukan dengan teliti, mengikuti tahapan pekerjaan. Material dan perlengkapan kerja juga terlihat masih berada di sekitar lokasi, menandakan pembangunan jembatan masih terus berlanjut. Bagi warga Blangcurah dan Krung Senong, perkembangan ini menjadi kabar baik. Setiap bagian yang terpasang membawa jembatan tersebut semakin dekat untuk dapat digunakan sebagai akses penghubung bagi aktivitas masyarakat kedua desa. Pendengar, dengan berakhirnya informasi terkait dengan Babinsa, tinjau langsung pemasangan tali seling jembatan gantung di Blangcurah mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Tetaplah bersama kami, Anda dapat mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok, dan informasi di rri.co.id. Saya Dewi Mohata, tetaplah bersama kami.
4: Demikian, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Luxembourg.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLOX My Baik. Pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa tepat informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Selepas dari Pro 3 Jakarta, kita akan bergabung dengan Kabar Aceh bersama Pro 1 pada Aceh.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, dimanapun dan dampit aja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
6: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
5: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir